0: Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
1: Laporan dari agensi Jepang JETRO itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
0: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
0: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
4: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
5: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online

0: menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
1: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada
2: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
1: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
2: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
3: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa harinya yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
2: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
4: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
5: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
4: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
5: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai

0: kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
1: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya adalah belajar atau bermain nih?
2: Main.
1: Senang gak bermain sama teman-teman?
2: Iya.
3: Senang.
2: Iya.
1: Teman-teman yang lain senang gak?
2: Senang.
0: Pikpotat Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
4: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
7: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
6: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan pendidikan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
7: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
8: Terkait dengan kurikulum, ada 3 lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum khas kelas sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Jadi SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian dan fasilitas

0: MSN Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
1: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Pianji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
2: Ya intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda lah. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional terintegrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
1: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Pianji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Pianji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
4: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah. Tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
5: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan wajibkan negara menyelenggarakan nasional. Hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Nggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: pesan saya untuk mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicolas Jacques Conte pada tahun 1795.
5: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
6: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
7: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
6: Alah, emang apa pengaruhnya?
7: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
8: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Ja. Abbe.
1: Inilah perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
2: Baik, pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiraan cuaca dari BMKG Provinsi Lampung. Langsung saja kita akan tersambung melalui line telepon pastinya. Ini bersama BMKG yang di sana. Sudah siap ada Mas Adi Saputra ya. Langsung saja kita akan sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Adi.
3: Selamat pagi Kak Ardi, apa kabarnya Kak?
2: Sehat, alhamdulillah ya. Mas Adi juga sehat ya?
3: Alhamdulillah.
2: Oke, siap. Udah siap dengan laporannya?
3: Siap, insya Allah.
2: Oke, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Selamat pagi para Pro 1 Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari yang cerah ini, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku hari Jumat, tanggal 24 Juli 2026. Secara umum, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara secara umum berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung Barat, suhu udara berkisar 16 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara, wilayah Lampung berkisar antara 50 hingga 96%. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari, akan cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang bersifat lokal untuk di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, Bawang. Sedangkan siang dan sore hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan dan masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal untuk sisir barat. Untuk malam hari, wilayah Lampung kami perkirakan cerah hingga cerah berawan. Sedangkan untuk dini hari, wilayah Lampung kami perkirakan cerah hingga cerah berawan. Hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal untuk wilayah sebagian Lampung Selatan dan Tanggamus. Demikian informasi cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Update terus informasi cuaca wilayah Lampung di radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Demikian dari kami, kami kembalikan ke Kak Ardi. Terima kasih.
1: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardusen menemani Anda di Lampung pagi ini. Berbagai macam musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari Jumat 24 Juli 2026. Apa kabar untuk Anda semua di hari ini? Sudah cerah ya hari ini, dan ini hari Jumat, hari terakhir bekerja untuk teman-teman yang regular time ya, yang kerjanya memang Senin sampai Jumat, libur di Sabtu Minggu begitu. Dan setelah ini pulang kerja udah nikmatin akhir pekan. Seru banget. Ada plan apa, rencana apa yang sudah Anda siapkan untuk berlibur di weekend ini, di Sabtu Minggu? Ya, semoga yang menjadi rencana Anda ini bisa terlaksana ya. Jangan cuma grup WhatsApp yang grup wacana. Cari teman-teman yang memang kayaknya sefrekuensi ya, nggak cuma wacana yang namanya jalan-jalan, wisata begitu. Atau memang Anda akan menghabiskan waktu bersama keluarga. Selamat menghabiskan waktu bersama keluarga untuk Anda yang nanti di akhir pekan akan bersama keluarga ya. Yang jelas hari ini kita semangat dulu untuk menyelesaikan tugas di minggu ini.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Campreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Sembilan bulan aku dikandung mama.
5: Papa di dalam.
4: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
6: Mana tidak tahu berterima kasih.
4: Dan kena sasaran Papa.
6: Kamu juga.
4: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah.
6: Pengen jerit rasanya loh.
7: 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi pendengar. Ardisen menemani Anda di Halo RRI. Tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda, keluhan Anda terhadap fasilitas publik ataupun pelayanan publik ya, yang tentunya Anda keluhkan, Anda rasakan. Langsung telepon saja di line telepon kami 0721269720 atau bisa kirimkan WhatsApp di 0811-7207909 ya. Anda langsung saja bisa menelpon di sini dan juga kirimkan, sampaikan di WhatsApp juga boleh ya. Sekali lagi, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan menerima telepon dan WhatsApp Anda ya. Nanti kita akan tahu, jangan kemana-mana, tetap di sini di Halo RRI.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Masih bersama Radio Sen di Halo RRI, tempatnya Anda melaporkan ataupun menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, dan lain-lain apapun yang terjadi di daerah Anda di Provinsi Lampung ya. Salah satunya ini ada tentang video aksi duel yang menggunakan senjata tajam jenis pedang di Desa Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, yang viral di media sosial. Dalam video terlihat dua pria terlibat duel sambil mengayunkan pedang. Aksi tersebut kemudian diikuti dua pria lainnya yang turut menyerang. Akibat kejadian ini, seorang pria dilaporkan mengalami luka bacok serius hingga bagian tangannya nyaris putus. Polisi membenarkan adanya peristiwa tersebut dan masih melakukan penyelidikan, termasuk mendalami motif serta meminta keterangan dari pihak-pihak yang terlibat. Dan pendengar, kita juga ingin mendengarkan ini salah satu aspirasi dari pendengar yang ada dari Ashifa di Raja Basa.
1: Halo RRI, saya Asipa Sasabila dari Raja Basa dekat Pol Damri. Saya mau laporan dong, rumah saya sering terjadi banjir di saat hujan. Tolong dong dicek penyebabnya apa, terima kasih.
0: Terjadi banjir di saat hujan nih di daerah Raja Basa, ini sering terjadi banjir. Ini pasti adalah drainase mungkin ya, masalahnya drainase. Dan ini bisa, semoga pihak-pihak terkait terlibat. Ini kalau Raja Basa masih Bandar Lampung ya, berarti pemerintahnya adalah Kota Bandar Lampung nih. Ini bisa disampaikan dan nanti bisa pemerintah kota yang mungkin meninjau langsung ke lokasi ini, kenapa daerah Raja Basa masih dikit-dikit banjir, biar langsung pemerintah yang menangani ya. Oke, pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Jangan kemana-mana, tetap Anda yang ingin menyampaikan aspirasi ataupun keluhan Anda bisa langsung telepon di line telepon kami 0721-269-720 atau WhatsApp 0811-720-709 dalam Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, dan apapun yang terjadi di wilayah Provinsi Lampung ya. Ini kemarin beberapa waktu yang lalu juga ini ada informasi tentang siswi SD di Lampung Timur yang diduga dibully, dijambak hingga ditampar ya. Aksi dugaan perundungan terhadap seorang siswi SD di Kecamatan Labuan Maringgai, Lampung Timur viral di media sosial. Dalam video yang beredar, korban terlihat dikelilingi sejumlah siswi, didorong, dijambak hingga ditampar. Korban hanya bisa diam dan sesekali merapikan rambutnya usai mendapat perlakuan tersebut ya. Dan Polres Lampung Timur membenarkan adanya peristiwa tersebut. Saat ini unit PPA Satreskrim masih mengidentifikasi para siswi yang terlibat dan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Motif kejadian pun masih dalam penyelidikan. Ada telepon yang masuk ini ya di telepon kita. Di line telepon 0721269720 ya. Kita akan sambungkan. Ya, bagaimana untuk menyambungkannya jika sudah baik ya. Nanti kita tentang siswa viral juga kita akan konfirmasi dengan Bung Tony Fischer ya. Oke, bagaimana? Oke, ya langsung saja kita akan tersambung ya lewat line telepon ini bersama yang sudah tersambung di line telepon kita. Oke, halo. Halo, selamat pagi. Oke, boleh ditelepon ulang saja. Oke, ini dia ya, telepon yang kita angkat ya. Baik, halo, selamat pagi RRI. Oke, sebentar. Pagi RRI. Oke, belum masuk suaranya di telinga saya, sebentar ya. Oke, kita konfirmasi, ini dia. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa di mana ini?
1: Leman di Kota Agung, Tanggamus.
0: Oke, Bang Leman di Tanggamus ya. Bang Leman, ya. Ada apa nih ya. Yang ingin disampaikan?
1: Ya, di sini telah terjadi. Ini Bang Adi ya? Bang Adi.
0: Betul, betul Bang Leman.
1: Iya, terjadi. Jadi kepada warga Kota Agung, umumnya pada Tanggamus, mesti hati-hati bahwa terjadi sini musibah sudah dua kali dalam satu minggu ini. Kebakaran itu Bang Adi. Itu disebabkan oleh bensin dan juga oleh konsleting gitu kan. Yang pertama itu terjadi di Pekon Kusa, Dusun Madang Atas. Lalu seminggu lewat itu di Tegalwangi, Kelurahan Kuipan gitu. Jadi kita sebagai warga masyarakat Kota Agung itu mesti hati-hati, jangan sampai apa namanya itu main bensin apalagi ada petikan listrik gitu kan. Itulah yang terjadinya musibah akibat sebabnya gitu. Dan juga di bengkel TV itu, di Tegalwangi itu. Jadi semua apa yang ada di dalam itu hangus gitu. Dan dua pemukiman yang kena. Jadi Madang Atas itu, Kota Agung itu, itu satu buah mobil hangus dan kendaraan roda dua hangus dan toko si isinya juga ikut hangus juga gitu. Jadi ya, kepada Kota Agung jangan sampai terjadi yang ketiga kalinya. Musibah ini itu kita mesti hati-hati dan waspada gitu Bang Adi gitu.
0: Oke, baik. Ini ada bermain api di seputaran pom bensin ya.
1: Betul sekali. Dan apalagi cuacanya ini panas sekali.
0: Betul, betul.
1: Gitu. Oke. Oke, gitu saja. Makasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Bang Leman atas laporannya. Yes, itu dia Bang Leman ya dari Tanggamus yang menyampaikan. Ini himbauan ya untuk warga Kota Agung yang memang janganlah terjadi lagi kebakaran seperti ini, bermain api di lingkungan sekitar tadi ya, di area pom bensin apalagi, ini kan berbahaya. Kan sudah ada himbauan sebenarnya ya. Oke, kembali ke kasus viral siswi SD Lampung Timur ya, yang diduga dibully, yang videonya tersebar luas di media sosial. Kita akan mengkonfirmasi bagaimana, sampai mana kasus ini berjalan kepada Bung Tony Fischer ya. Langsung saja kita sudah tersambung lewat telepon. Halo, selamat pagi Bung Tony.
2: Iya, selamat pagi Bung, siap.
0: Oke, Bung Tony, kita mau tanya-tanya sedikit nih, sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Iya, oke. Baik, ini terkait dengan siswi di Kecamatan Labuan Maringgai ya, Lampung Timur, yang kemarin viral di media sosial diduga dibully nih. Apa sebenarnya seperti apa?
2: Ya, kalau bully ini kan kita berbicara masalah kasusnya dulu lah ya. Jadi kasus bully ini sampai hari ini, sampai detik ini juga masih menjadi tantangan di dunia pendidikan, terutama dalam proses tumbuh kembang pembelajaran siswa di sekolah. Para guru, calon guru juga sudah dibekali itu dalam program-program PPG maupun calon guru. Tapi persoalannya sekarang ini kenapa peristiwa itu yang terjadi itu masih apa ya menjadi tantangan bagi peran orang tua dan masyarakat itu. Kenapa ketika peristiwa itu terjadi, kenapa hanya cuma merekam, tidak hanya mencegah, misalnya atau ini yang jadi tantangannya terkait dengan proses hukum misalnya. Kalau secara undang-undang sistem peradilan pidana anak kan jelas. Meskipun saya dapat informasi terakhir dari teman-teman UPT DPPA Lampung Timur bahwa pihak keluarga korban tetap ingin kasusnya dilanjutkan, tapi secara hukum sistem peradilan pidana anak kan nggak bisa, Bang. Tetap ada prosesnya karena dia masih di bawah usia 14 tahun. Nah, itu tantangannya, Bang.
0: Oke, baik ya. Jadi ini proses hukum terus berjalan.
2: Ya, meskipun nantinya ke arah pidana penjaranya tidak, nanti bisa diarah ke pidananya terkait dengan pembinaan dong. Jadi ada namanya proses pembinaan bagi pelaku. Sudah itu kalau secara hukum pidana sekarang, KUHP yang baru kan bisa dengan restoratif justice. Atau kalau dengan hukum pidana anak namanya bisa dilakukan dengan DPRC. Tapi harapannya ada pembinaan lanjutan bagi pelaku, sehingga si anak tidak berulang. Karena kalau itu berulang kan jadi ngakar, jadi kelakuan dia sampai besar kan gawat juga itu. Nah, harapan kita ada pembinaan lanjutannya kalau seandainya perkara ini selesai dengan restoratif justice atau dengan diversi. Itu.
0: Oke, baik. Berarti proses hukumnya sampai di situ. Dan kemarin katanya ada sempat damai begitu.
2: Iya, mediasi damai itu tetap dikedepankan karena gini, karena itu memang diatur di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Bung. Diatur itu. Kenapa? Selama perkara itu masih di bawah tuntutannya 7 tahun, bahkan di KUHP yang baru juga masih di bawah 5 tahun, apalagi kalau kasus anak, lebih mengedepankan restoratif justice atau diversi dalam hukum anak. Jadi tetap proses mediasi untuk perdamaian itu tetap harus dilakukan oleh pemerintah maupun penegak hukum. Cuman kan dikembalikan kepada pihak keluarga korban, apa maunya. Nah, tapi bagi pelaku juga, anak pelaku ini dalam hal ABH pelaku ini juga tetap tetap harus diadakan, dikenakan lanjutannya. Karena apa? Karena ya jangan sampai nanti dia jadi karakter dia gitu, merasa aman kalau melakukan aman, tenang aja nanti begini, itu juga enggak boleh. Merusak karakter si anak yang jadi pelaku. Makanya ada yang namanya di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 2012 itu, ada yang namanya pembinaan lanjutan terkait mentalnya, karakternya, psikologinya seperti apa. Itu ya. Sudah itu bagi yang korban juga, ini juga layanan lanjut jadi tantangan, Bung Ardi. Bung. Kenapa? Karena dia kan nanti traumanya kan bisa berkepanjangan.
0: Betul.
2: Itu yang pertama. Pak, yang lebih mengkhawatirkan nanti karakternya berubah jadi pun yang berjiwa emosional atau khawatir jadi introvert atau tertutup. Kalau dia emosional nanti enggak kawatnya lagi, dia bisa jadi pelaku, balas dendam dan lain sebagainya. Tapi kalau psikologisnya lah yang terganggu, misalnya jadi penakut, jadi tertutup, ya ngeri juga ya. Seperti maaf yang kejadian yang di mana itu di Sumatera Barat sampai ngebom sekolahnya itu kan. Kan katanya betul. Informasi terakhir kan menjadi korban bully dia, maka sampai membuat bom di sekolahnya.
0: Ya, okay.
2: Nah ini juga harus diwaspadain gitu loh buat adik yang jadi korban ini juga. Layanan lanjutan psikologinya itu harus terus menerus berkelanjutan. Karena itu juga amanah dari peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021. Pelayanan yang berkelanjutan, perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan. Itu, Bung.
0: Oke, baik. Ini tentang pelaku dan korban begitu ya. Tapi bagaimana sih kalau misalkan yang jadi pertanyaan itu selalu adalah, kalau ada video-video viral begini dan yang memvideokan ataupun yang memang diam saja ada di tempat begitu, yang hanya menonton tidak melerai mereka, ini seperti apa? Apakah ada juga sebenarnya tindakan yang bisa mereka kena gitu, sanksi yang mereka dapatkan kalau mereka melihat keributan tapi diam-diam saja tidak melerai, membiarkan begitu?
2: Iya, sebenarnya kalau secara undang-undang ITE ya, kalau nggak kayaknya, kalau ada pasal kayaknya yang menyebarkan berita yang bikin geger, tidak baik, mengandung kekerasan segala, sebenarnya kan bisa itu diarahkan ke undang-undang ITE itu kan. Nah, itu. Tapi kembali kepada niat awal, mungkin yang orang yang memvideokan itu untuk menguatkan bukti.
0: Betul.
2: Mungkin niatnya juga sebagai apa ya, orang yang simpati, gitu, peduli gitu. Jangan sampai nanti ketika penegakan hukum jangan sampai nggak ada bukti. Niatnya mungkin ke situ. Sehingga dengan video itulah itu yang pertama. Yang kedua, stigma juga Bung Andi di masyarakat kita Indonesia inilah. No viral, no justice. Kalau nggak viral dulu, jangan-jangan itu nggak itu. Apalagi itu dulu di sebuah sekolah yang jauh dari apa ya wilayah hukum yang apalah istilahnya kan, yang wilayah hukum lah gitu ya. Yang khawatir juga bisa menjadi proses panjang gitu loh. Kan kita tahu beberapa kasus anak dan perempuan di Lampung aja yang masih sampai sekarang masih belum terungkap. Mungkin begitu juga pemikiran si pembuat video gitu loh. Nah ini juga gak bisa disalahin gitu. Tapi kalau dilarikan ke Undang-Undang ITE, dia masuk dalam klasifikasi menyebarkan berita yang tidak baik, yang tidak mengenakan, mengandung unsur kekerasan kan gitu.
0: Okay.
2: Nah ini nah itu. Jadi perilaku ini juga bisa positif, bisa juga negatif. Nah tergantung kita yang mandangnya. Tapi kalau misalnya ada yang pihak yang merasa dirugikan, ya bisa aja dia ke situ. Itu yang pertama Bang Adi. Yang kedua, secara hukum, secara undang-undang perlindungan anak, memang ada pasalnya yang mewajibkan kita ini orang tua, lembaga masyarakat, orang perorangan, ormas ya, media bahkan, media massa, itu memang wajib gitu loh, terlibat dalam perlindungan anak. Salah satu yang utama adalah melapor apabila Anda melihat, mengetahui, mendengar adanya kekerasan terhadap anak. Semestinya dia bukan lapornya ke media sosial, menginformasikan ke guru, misalnya gitu ya.
0: Okay.
2: Atau mereka sendiri yang bertindak, cegah, karena kewajiban masyarakat juga melindungi dan mencegah.
0: Ya itu.
2: Nah ini juga pasal ini juga gitu Bung Ardi.
0: Bung Tony, selaku Direktur LPHPA yang memang mengamati hal-hal seperti ini begitu ya. Ini kan kita kalau kita lihat ternyata siswinya masih SD begitu ya. Ada indikasi yang mungkin memang mereka pengen viral dan pengen terlihat kuat begitu ya di hadapan teman-teman lainnya. Sebagai pengamat dan untuk psikologi mereka begitu sebagai anak-anak. Ini seperti apa memandang hal ini?
2: Ya, ini karena dampak dari perkembangan teknologi media informasi komunikasi, Bung Ardi. Karena mereka banyak mendapat contoh peristiwa kayak gini dari pola-pola pergaulan yang ada di media sosial. Bahwa bahkan mungkin saja si anak belajar dari apa film-film atau sinetron-sinetron yang ada dari dunia luar sana. Contoh kayak apa film-film yang Korea itu kan selalu di sekolahnya itu cerita tentang geng, eksistensi segala macam yang akhirnya diaplikasikan atau diduplikat sama dia. Kalau mau eksis gue begini dulu. Ini juga nggak bagus sebenarnya dan itu menyebar kan di media. Ini jadi contoh dia. Itu yang pertama. Yang kedua, pembinaan orang tuanya juga Bung Ardi, pengawasan dan pembinaan pola asuh dari orang tua juga yang mungkin gagal, kurang mengawasi bagaimana proses tumbuh kembang anaknya di era digital sekarang. Memberi contohnya juga mungkin kurang orang tuanya. Ini juga wajib itu. Makanya selalu saya kalau dalam kumpulan dewan-dewan guru, saya kemarin di Sumatera saya ingatkan itu. Tidak akan bisa penegakan tata tertib di sekolah kalau tidak langsung melibatkan orang tuanya. Nah ini tantangan juga sebenarnya Bung Ardi. Jadi anak sekarang kan proses tumbuh kembangnya paling sibuk dibandingin kita dulu Bung Ardi.
0: Betul.
2: Kalau kita dulu kan hanya kebayang, oh le lagi musim sepatu apa misalnya jengkel, ke zaman kita dulu apa dogmat misalnya gitu ya, kita pengennya hanya sepatu itu loh. Iya kan, kita sekolah oh pengennya sepatu Warrior, kita hanya kepikiran pengen punya sepatu merek Warrior, kayak Warrior gitu, terserah dengan bentuknya atau dengan anehnya. Kalau sekarang kan enggak, mau macam-macam anak-anak itu. Nah kalau kita orang tua enggak paham dengan perkembangan itu, ya itu contoh bukti, mungkin saja si anak mau menampilkan bahwa gue lebih hebat dari lo. Nah ini dapat contoh dia dari mana? Jangan-jangan kan dari film-film yang ada di media sosial yang selalu ada situsnya tentang apa? Tentang geng segala macam kan selalu ada. Nah ini yang harus dikhawatirkan kita Bung Ardi, para orang tua juga.
0: Yeah.
2: Nah, saya jujur aja kalau lari ke dalam proses tumbuh kembang anaknya saya juga mempertanyakan bagaimana pola asuh kedua orang tua itu baik pelaku maupun korban sejauh mana gitu. Pengetahuannya, pemahamannya tentang tumbuh kembang anaknya sampai usia segitu sehingga berani menjadi pelaku.
0: Ya, baik. Bung Tony, tentunya harapan kita ini bakal selesai dan tidak ada lagi. Ini kan berulang ya, tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini ke depannya dan semoga ini bisa menemukan solusi yang terbaik dan terselesaikan masalah ini begitu ya.
2: Amin. Karena harapannya gini, izin Bung Ade. Jadi kalau ini sampai selesai dengan perdamaian, dengan resolusi, kalau sampai ini ada menjadi catatan juga karena nanti si pelaku itu akan menjadi, kalau terjadi berulang ya, ya itu tadi resikonya, dia jadi dibina oleh negara nanti. Sebaiknya itu yang harus kita ingetin, nah, jangan berulang itu. Gitu Bung Ardi.
0: Baik, makasih Bung Tony atas waktunya, ya, nanti kita update lagi kalau ada informasi terbaru lagi perkembangan dari kasus ini ya.
2: Siap, siap.
0: Baik Bung Tony, terima kasih, selamat pagi. Ya,
2: pagi.
0: Baik, itulah dia pendengar dari Bung Tony Fischer selaku Direktur LPHPA yang memang kita tanyakan tentang kasus viral ya, siswi SD yang tentunya menjadi korban bully. Jangan kemana-mana untuk Anda yang menyampaikan aspirasi Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, dan kasus-kasus atau apapun yang terjadi di wilayah Provinsi Lampung, Anda bisa sampaikan di line telepon 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709. And

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Masih bersama Ardi Husein di Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, dan apapun yang terjadi di wilayah Lampung yang mungkin meresahkan atau Anda ingin sampaikan di sini ya. Line telepon di 0721269720 atau WhatsApp 0811720709 ya. Ini ada juga info di hari Selasa kemarin ya, tentang kecelakaan motor yang terjadi di jalan exit tol Kalianda, Dusun Kubang Handa, Desa Canggu, Lampung Selatan, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sebuah mobil pickup yang mengangkut rombongan santri diduga melaju dengan kecepatan tinggi hingga kehilangan kendali dan menabrak rumah warga. Akibat kejadian tersebut, dua santri meninggal dunia di lokasi. Sementara pengemudi dan empat penumpang lainnya mengalami luka-luka. Dan pendengar, kita juga akan mendengarkan nih tentunya apa yang menjadi keluhan dan juga yang ingin disampaikan oleh pendengar kita.
1: Halo RRI, saya Jeffrey dari Kemiling. Saya mau mengeluhkan tentang fasilitas publik, yaitu trotoar yang menurut saya kurang layak ya untuk sekarang ini, apalagi trotoar yang masih ada keramiknya itu menurut saya banyak yang sudah pecah-pecah, dan kalau hujan itu licinnya ya cukup luar biasa sih. Jadi kita yang lewat itu harus hati-hati, dan juga ada beberapa trotoar yang memang kurang ramah ya untuk teman-teman disabilitas, dan memang ada beberapa trotoar yang masih perlu banyak dirawat sih. Ada yang bolong-bolong, ada yang memang terputus trotoarnya gitu. Jadi kayaknya kalau menurut saya pribadi harus segera diperbaiki deh, seperti itu.
0: Oke, ini tentang trotoar ya, yang memang menjadi keluhan juga. Ini bukan hanya trotoar, JPO kemarin juga sempat juga ya. Dan ini bisa kita sampaikan kalau memang di wilayah Kota Bandar Lampung, nanti kami sampaikan informasi ini juga kepada pemerintah Kota Bandar Lampung ya. Trotoar Pelangnya ini juga licin ya, memang udah dari sejak zaman trotoar Pelangi dibangun ya. Oke, baik, nanti kita sampaikan. Dan pendengar, jangan kemana-mana. Untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik, ataupun apa yang terjadi yang membuat tidak nyaman, meresahkan begitu di wilayah Anda, Anda bisa langsung sampaikan di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811720709.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Baik, mendengar masih di Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, dan juga apapun yang hal-hal yang meresahkan di wilayah Provinsi Lampung. Tadi kita juga sudah membahas tentang siswi SD viral yang membuli, dan ini direkam dan menjadi viral di media sosial. Sudah bersama Bung Tony Fischer, Direktur LPHPA. Dan sekarang kita coba juga untuk ngobrol bersama Dr. Ferry Firdaus, S.I.Kom MA, Pakar Komunikasi Publik Universitas Lampung. Halo, selamat pagi Dr. Ferry.
2: Ya, selamat pagi.
1: Oke, Dr. Ferry, ini kita sekilas saja nih ingin membahas tentang apa perundungan ataupun bully yang terjadi kepada siswi SD yang kemarin viral begitu ya. Ini kalau Dr. Ferry melihatnya seperti apa?
2: Oh ya, pertama panggil saya Ferry aja. Yang kedua, untuk perundungan ini saya pertama tentu menyatakan prihatin ya terhadap korban gitu ya, karena ini adalah kasus yang kesekian kali terjadi khususnya di Indonesia gitu ya. Saya coba melihat dari sisi general bahwa memang cenderung tiap tahunnya itu ada peningkatan drastis terhadap perundungan yang terjadi di Indonesia kepada anak-anak gitu ya. Data dari Polri itu misalnya di tahun 2023 itu ada 10.617 orang korban perundungan di Indonesia. Meningkat di tahun 2024 itu 12 ribuan dan di tahun 2025 itu 14.500 korban. Artinya ini tidak bisa dibaca hanya sekedar fenomena kenakalan anak-anak segala macam, tetapi ini fenomena-fenomena yang butuh pendekatan yang lebih komprehensif dan sistemik gitu ya. Butuh melibatkan semua pihak stakeholder secara lebih serius, baik itu sekolah, orang tua, kemudian juga masyarakat dan lain-lain gitu. Jadi itu yang poinnya. Jadi apalagi korban itu dari 2025 14.500 orang itu rata-rata korbannya adalah perempuan sebanyak 66%. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa fenomena-fenomena seperti ini tidak bisa dianggap sepele gitu ya. Karena hampir bosan kita, walaupun ini kalau dibandingkan dengan generasi era sebelum media sosial, sebetulnya peristiwa perundungan ini kan bukan sesuatu yang baru terjadi gitu. Namun dengan adanya media sosial, ini menjadi lebih masif penyebar luasan informasinya gitu ya. Nah, menurut saya sendiri di era digital seperti saat ini gitu ya, anak-anak itu sudah terbiasa mendokumentasikan setiap momen melalui ponsel. Jadi ketika peristiwa terjadi itu tidak biasa, respon pertama itu bukan untuk menolong tetapi membuka kamera gitu ya untuk merekam gitu ya, kan.
1: Betul.
2: Tetapi di sisi lain itu media sosial juga membentuk anggapan bahwa konten yang dramatis itu akan mendapatkan perhatian besar dari publik gitu. Nah, jadi hal ini tanpa disadari memunculkan anggapan bahwa setiap kejadian itu layak direkam oleh anak-anak itu. Yang perlu saya garis bawahi adalah di era media sosial seperti saat ini tuh kamera itu seringkali mengubah seseorang dari penolong menjadi penonton. Sehingga yang dianggap penting bukan lagi menghentikan perundungan tetapi mengabadikan dan menyebarluaskan konten yang dianggap punya nilai dramatis yang tinggi sehingga bisa menarik perhatian lebih mudah gitu. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Tetapi fenomena yang seperti ini tidak serta-merta kita bisa menyimpulkan sebagai krisis empati di kalangan anak muda gitu ya. Karena persoalannya itu yang lebih mendasar adalah adanya krisis etika digital dan empati yang bersifat situasional. Di mana anak-anak itu belum memiliki keberanian dan kemampuan moral untuk bertindak ketika menyaksikan kekerasan. Banyak anak-anak itu takut untuk menjadi sasaran berikutnya kalau mereka melerai sehingga memilih menjadi penonton gitu. Jadi persoalannya itu bukan semata-mata karena kurangnya empati saja, tetapi ada berbagai macam faktor seperti budaya digital, tekanan sosial, dan mungkin juga rendahnya keberanian untuk bertindak gitu. Jadi
1: Tapi Pak Ferry, ini banyak dari kasus-kasus yang seperti ini tuh yang merekam ini sebenarnya bukan mereka adalah yang pengen menolong ataupun memang mereka penonton, tapi kebanyakan ini adalah gerombolan dari pelaku yang memang sengaja memvideokan agar terlihat mungkin pelaku terlihat memang lebih kuat daripada yang lain dan ingin diketahui oleh orang lain lebih banyak begitu. Apakah ini cara komunikasi mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka atau seperti apa?
2: Nah itu tadi, memang kalau khususnya misalkan di Lampung Timur gitu ya, yang merekam itu bukanlah orang lain di luar dari peristiwa itu, tetapi mungkin bagian dari circle pelaku gitu ya. Anak-anak sekarang SD-nya sudah bergeng-geng, bersilker-silker gitu ya. Jadi mereka itu merekam, ya itu tadi yang saya jelaskan di awal, mereka terbiasa dengan segala sesuatu itu harus direkam gitu. Mau makan direkam, mau ini, nah mereka belum bisa membedakan mana yang layak untuk direkam atau yang tidak gitu. Dan keinginan untuk merekam itu ya bisa jadi kata masnya tadi, bahwa ingin menunjukkan atau ingin mempermalukan atau ingin gagah-gagahan dan lain-lain. Ada banyak faktor, tentu ada, tidak ada variabel tunggal kenapa anak-anak itu merekam kejadian yang seharusnya secara moral, secara etik itu tidak layak untuk direkam, atau bahkan seharusnya mereka membantu gitu. Tapi ya fenomena itu yang saya katakan tadi, ada beragam faktor, bisa jadi dari pengaruh budaya digital gitu ya, di mana-mana harus serba direkam, dan kalau viral dia senang gitu ya, jadi memvalidasi apa kontennya gitu ya. Ada juga dari tekanan-tekanan sosial yang saya katakan tadi, dia takut kalau mau melerai nanti menjadi korban berikutnya, dan ya macam-macam. Jadi ada faktor itu gitu. Saya setuju bahwa memang yang kalau di video di Lampung Timur itu mungkin saja kemungkinan besarnya yang merekam itu ya bukan untuk menjadikan bukti, tapi untuk mempermalukan, bahkan seperti itu gitu.
1: Oke, Pak Ferry, terakhir kita pengen tahu, jadi kalau Pak Ferry sendiri melihatnya bagaimana nih, apa yang bisa menjadi solusi mungkin agar memang hal-hal seperti ini berkurang dan kalau bisa tidak terjadi lagi?
2: Ya, tentu tidak ada faktor tunggal ya untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bullying yang terjadi selama ini gitu ya. Butuh, mungkin terdengar klise, tapi memang belum optimal peran-peran dari stakeholder yang berkaitan dengan anak-anak ini. Jadi kolaborasi semua pihak itu, mulai dari orang tua, sekolah, pemerintah, itu bisa mendorong memperkuat pendidikan karakter, empati, dan literasi digital gitu. Baik dari mulai dari lingkungan keluarga, orang tua juga perlu membangun komunikasi yang lebih terbuka tentang perilaku anak di media sosial. Kemudian juga itu bisa menjadi cermin sebetulnya ke perekaman gitu, dan justru tidak menolong gitu ya. Bagaimana itu budaya digital dan media sosial itu mempengaruhi respon remaja menyikapi peristiwa kekerasan yang terjadi di hadapannya. Jadi ini menjadi pengingat kita bahwa semua pihak perlu berperan untuk melakukan pendidikan karakter dan etika digital. Karena etika digital itu sama pentingnya dengan kecakapan menggunakan teknologi gitu. Jadi saya berharap ini sudah cukup peristiwa yang terakhir, khususnya terjadi di Provinsi Lampung. Amin. Saya berharap peran lebih aktif gitu, lebih konkret gitu di sekolah-sekolah untuk mendorong pendidikan karakter dan literasi digital. Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih Pak Ferry atas waktunya dan insight yang disampaikannya ya. Selamat kembali beraktivitas. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, itulah dia tadi tanggapan juga dan beberapa insight yang disampaikan oleh Pak Ferry Firdaus ya, terkait kasus bullying di Lampung Timur yang viral begitu. Dan pendengar jangan kemana-mana, tentunya Halo RRI masih akan terus menemani Anda di hari Senin, Selasa, dan Jumat. Untuk Senin, Rabu, dan Jumat. Oke. Jadi setiap Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Untuk hari ini terima kasih Anda telah mendengarkan Halo RRI dan ikut berpartisipasi dalam line telepon dan juga WhatsApp di 0811-720-7909. Ardi Hussein pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sukama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, Indra Julianta yang akan menemani Anda semua di siang hari ini, edisi Jumat 24 Juli 2026, bersama dengan program Indonesia Sehat, dan kita akan berikan informasi.

informasi-informasi juga perbincangan yang menarik ya, serta lagu-lagu yang bisa menemani Anda semua untuk beraktivitas di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas, jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana, hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time, dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Terima kasih Anda masih mendengarkan 90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Indra Julianta, pendengar yang masih menemani Anda semua dan kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan program Indonesia Sehat untuk edisi hari ini. Dan bagaimana kabar Anda dan keluarga di rumah ya? Semoga selalu berada dalam keadaan yang sehat, fit, semangat dan juga apa ya, antusias gitu ya dalam menyongsong aktivitas seharian ini. Dan pastinya pendengar, menjaga kesehatan tuh itu jadi adalah investasi paling berharga bagi kita dan serta keluarga. Nah, dalam kurun waktu belakangan ini, isu kesehatan daerah di Provinsi Lampung maupun nasional terus menjadi perhatian bersama. Khusus untuk wilayah Lampung, Dinas Kesehatan setempat terus juga menghimbau masyarakat untuk mewaspadai perubahan cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini. Jadi, ya, pendengar juga mungkin merasakan ya, situasi pancaroba seringkali memicu munculnya berbagai penyakit seperti ISPA, flu, sampai dengan demam berdarah. Dan Pemprov Lampung juga bersama fasilitas kesehatan di tingkat puskesmas saat ini juga tengah menggalangkan kembali gerakan 3M+ dan pola hidup bersih sehat atau PHBS di lingkungan keluarga. Jadi ingat ya pendengar, pencegahan selalu dimulai dari lingkungan terkecil kita yaitu rumah serta keluarga. Dan nanti kita juga akan berikan Anda edukasi serta tips kesehatan keluarga bagi Anda semua yang ingin memastikan gitu ya bahwa keluarga Anda baik-baik saja, rumah Anda juga baik-baik saja, sehingga Anda juga punya tindakan-tindakan preventif untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, terutama tentang kesehatan.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: 90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung mendengar menyaraskan dengan agenda nasional Indonesia Sehat. Ini ada beberapa hal sederhana namun krusial yang ternyata bisa kita terapkan sehari-hari bersama dengan keluarga di ruang lingkup terkecil kita. Jadi cukupi asupan air putih, pastikan anggota keluarga terdehidrasi dengan baik dan minimal 2 liter per hari itu sudah harus tercukupi nih pendengar. Kemudian juga jaga kebersihan penampungan air karena bisa menjadi salah satu masalah gitu ya kalau misalnya ini tidak diperhatikan. Jadi segera periksa tempat penampungan air di rumah Anda untuk mengantisipasi jentik nyamuk terutama di situasi seperti ini. Kemudian ada juga ini kiat-kiat untuk mengedukasi pendengar ya dan juga kesehatan keluarga Anda semua di rumah, yaitu konsumsi makanan bergizi seimbang. Karena perbanyak buah dan sayuran lokal khas daerah kita yang melimpah dan kaya vitamin itu bisa menjadi tindakan preventif untuk mencegah penyakit ya. Baik mendengar, saat lagi kita akan sama-sama bergabung dengan program 3 RRI di Jakarta. Dan untuk Anda semua, kita akan mendengarkan Warta Berita Olahraga saat lagi. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Maitland di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali di Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mytiland di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mytiland yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: We've got a chance here.
1: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cupin Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nur Diansyah.
1: This is Lallana.
3: Aliou Baldé agora ele dispara para gol incrível. Que golaço de Aliou Baldé!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cubin Park, Swiss, dini hari tadi, Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Aliou Baldé nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Saint Gallen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Saint Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Saint Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa Saint Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als
4: kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat Saint Gallen istimewa? Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan, dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting menurut saya, kami tampil sangat dominan saat Saint Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan Saint Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat. Dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half. Very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus. Lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari arena net. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini.

0: terutama kaitan dengan tatap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke Tita, ke Sora untuk diselesaikan di tanggal 21, dan Almira tatap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
1: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pekansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo. Dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo, yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar, agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas, seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita perhatikan. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang kerap masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Mau waktu pas ini gua Asian Games, cuma kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Demi Chong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari Bunga. Dan apa namanya, ya kita pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga sebab Wushu adalah salah satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan berharap dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari ini dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Fahlevi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Passer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Passer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas menyampaikan apresiasinya terhadap Passer yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengakui event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Passer ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada anak adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Passer ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Passer Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Passer untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Passer agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Passer untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Passer ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Passer menggaungkan sport tourism. RRI Randy Fahlevi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: bangku, meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

0: ngantuk, aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar, saat lagi kita akan sama-sama mendengarkan pengajian Al-Quran, yaitu surat Hud ayat 61 sampai dengan 63. Guna mendengarkan azan sholat Jumat yang akan bertepatan di pukul 12.06 waktu Indonesia Barat. Oh.

0: Pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan pengajian Al-Quran, yaitu surat Hud ayat 61 sampai dengan 63. Dan sesaat lagi kita akan sama-sama menjelang siaran langsung sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung, yang akan diimami serta khotib di edisi Jumat kali ini, yaitu Ustadz Alif Ma'luf serta Mayudi sebagai muazin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin abdika wa rasulika. Wa salli wa sallim wa barik ala al-mu'minin wal-mu'minat wal-muslimin wal-muslimat. Amma ba'du. Ayuhal hadirun, ayuhal muslimun, ayuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah was-sam'i wat-ta'ah kama asana bihi rabbuna tabaraka wa ta'ala fi al-Qur'an al-Adhim. Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kama awsana bihi nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi al-hadis al-karim ittaqillaha haithuma kunta wa khalikin nasa bi hulukin hasan wa idha amilta sayyatan fa'mal hasanatan tamhuha. Hadirin jemaah Jumat kaum muslimin yang selalu dimuliakan oleh Allah, yang selalu dimanja dan dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanja dengan diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar, bukan hanya banyak nikmat Allah itu, tapi besar. Bukan hanya besar, tapi sempurna. Lengkap nikmat Allah itu. Yang kurang itu rasa syukur kita kepada Allah. Kalau nikmat sangat lengkap. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Dan Allah telah mendatangkan semua yang kamu butuhkan. Min kulli. Ini min huruf jar, kulli isim nakirah. Artinya semua. Semua yang kamu butuhkan Allah sediakan. Wa in ta'uddu ni'matallah. Jika kamu mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha. Kamu tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak dan begitu besar nikmat Allah, tak bisa dihitung. Bukan hanya besar, bukan hanya banyak, tapi sempurna. Tidak ada nikmat Allah yang kurang. Tidak ada nikmat Allah yang retak. Wa asbaghah alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Dan Allah telah menyempurnakan semua nikmat Allah untuk kalian, zahiratan wa batinatan, nikmat lahir dan batin. Sejelek-jeleknya kita dibanding makhluk yang lain, kita ni paling ganteng, paling keren. Paling ganteng kita ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka harus percaya diri karena kita makhluk paling ganteng. Manusia paling jelek adalah makhluk paling ganteng. Jangan merasa jelek karena kita makhluk Allah. Dari sisi kita makhluk Allah, jangan pernah merasa paling jelek. Begitu sempurna nikmat Allah itu. Untuk apa? Untuk apa Allah memberikan kita nikmat yang banyak, besar dan sempurna? Untuk mendukung supaya kita

Mari kita pergunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mendukung kita semakin dekat dengan Allah. Jangan sampai mempergunakan nikmat Allah untuk menentang Allah. Jangan sampai menggunakan nikmat Allah untuk menentang Allah. Bermaksiat kepada Allah, jangan. Itu langkah iblis, itu cara iblis. Kita anaknya Adam, bukan anaknya iblis. Kalau berdosa sekali-kali boleh, namanya anaknya Adam, Adam aja punya salah. Makanya diusir di surga karena berbuat salah. Adam itu bapak kita. Tapi apa bedanya Adam dan iblis? Kalau iblis itu enggak sadar-sadar. Kalau Adam, satu kali salah, seribu kali sadar. Itu bedanya Adam dan iblis. Kita anaknya Adam, bukan anaknya iblis. Khatib mengajak kita semua, mari kita pergunakan semua nikmat Allah untuk membantu memfasilitasi hubungan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khatib mengingatkan kita untuk menjaga, merawat, meningkatkan kualitas iman. Saya ulang-ulang ini, kualitas. Allah enggak butuh kuantitas. Memang Allah suka orang rajin sholat, suka lah pasti. Tapi sholat yang diterima itu hanya sholat, hanya ibadah yang berkualitas, bukan yang berkuantitas. Walaupun sedikit, wa'inkullah. Amal yang terbaik itu yang berkualitas, walaupun sedikit. Banyak tapi tidak berkualitas, tidak diterima oleh Allah. Allah itu maha berkelas, maha berkualitas, hanya menerima amal ibadah yang berkelas dan berkualitas. Jadi beramal itu harus mengikuti prosedur Allah, prosedur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu banyak, tapi banyak berkelas, banyak berkualitas, lebih bagus daripada sedikit tidak berkualitas. Mendingan kita punya segenggam emas permata daripada satu tronton batu karang. Menuhin tempat saja satu tronton batu karang. Mendingan punya emas satu genggam emas permata, lebih berkualitas dari segi apapun. Maka di surat Al-Kahfi Allah menceritakan Ashabul Kahfi tentang makanan. Jangan sembarangan makan, nanti gendut perutnya, buncit pula. Falyandur, lihat, perhatikan, jangan semua yang dilihat dimakan. Falyandur, lihat makanan itu, perhatikan, diteliti gizinya apa, gizinya berapa, penyakitnya berapa, racunnya berapa. Jangan semua yang enak-enak dimakan, mati keracunan pula. Falyandur ayyuha azka ta'aman. Kalau kamu mencari makanan, cari makanan yang paling azka. Perhatikan ayyuha azka ta'aman. Pilih makanan yang paling berkualitas. Jangan makanan yang paling banyak. Diabetes.
beribadah juga seperti itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling the best amalnya, bukan yang paling banyak. Jangan pula sedikit pula amalnya, enggak berkualitas pula. Maka Allah punya pesan kepada kita, jaga iman ini. Jaga iman ini supaya berkualitas imannya. Jangan hanya beriman. Kalau beriman mah dari lahir beriman. Orang kafir itu sebelum lahir beriman semua. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir, bayi lahir, walaupun anaknya orang kafir sekalipun, anaknya Fir'aun sekalipun, itu fitrah muslim, suci. Kalau bicara iman, tugas kita ini menjaga kualitasnya. Kalau iman tidak berkualitas, nanti Allah cuci iman kita. Di mana nyucinya? Di mana nyetemnya? Di neraka. Enggak langsung masuk surga. Orang beriman pastilah masuk surga. Pasti itu. Orang Islam pasti masuk surga. Orang beriman pasti masuk surga. Tapi kalau imannya tidak berkualitas, tidak suci, disucikan dulu di neraka. Ibarat besi, emas, masih batangan, disepuh dulu baru jadi permata, perhiasan. Dipanggang dulu. Sampai kuning menjadi permata. Enggak langsung emas dari bumi langsung jadi cincin, enggak bisa. Jadi sebelum Allah cuci, cuci dulu sebelum dicuci neraka. Maka Allah mengingatkan kita jaga iman ini dari perkara-perkara yang bisa merusak iman. Dalam surat An-Nisa ayat 65. Saya ulangi, surat An-Nisa ayat 65. Allah bicara syarat iman, bukan rukun. Jadi iman itu punya definisi, punya rukun, punya syarat, punya tanda, sinyal, indikator. Syarat iman ada tiga. Dalam An-Nisa 65 dilihat nanti. Fala wa rabbika, demi Tuhan yang bersumpah itu Tuhan, sumpahnya atas nama Tuhan, enggak main-main sumpahnya ini. La yu'minun, demi Tuhanmu kamu, mereka tidak beriman. Hatta, sampai. Jangan ngaku beriman sampai. Satu, yuhakkimuka fima syajara bainahum. Belum beriman, tidak beriman sebelum mereka mau menerima, mengikuti hukum Allah dan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima syajara bainahum, dalam hal apa saja. Jadi kalau masih mengikuti hukum akal, hukum adat, hukum budaya, hukum negara, lalu menyampingkan hukum Allah, la yu'minun, belum beriman. An-Nisa 65. Itu yang pertama, syarat iman. Yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Syarat yang kedua. Syarat pertama, harus menerima hukum Allah dan hukum Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad. Yang kedua, tidak ada rasa keberatan menerima hukum Nabi Muhammad, hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini banyak nih orang yang rajin ibadah, bahkan ketua masjid pula kadang. Ketika disampaikan cara ibadah dari Rasulullah, dia nolak. Nolak kadang.
lebih mengikuti kebiasaan lama yang diajarkan sesepuh kita, padahal tidak cocok dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. La yu'minun, tidak beriman. Titik. An-Nisa 65. Tidak keberatan. Tidak keberatan dalam menerima hukum Quran, tidak keberatan dalam menerima hukum hadis Nabi, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang ketiga, wa yusallimu taslima, harus pasrah penuh menerima, mengikuti hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titik. Tiga syarat iman. Demi Allah, mereka tidak beriman sebelum mereka menerima hukum Nabi Muhammad, sebelum mereka ikhlas tulus mengikuti hukum Nabi Muhammad, sebelum mereka pasrah penuh mengikuti hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. An-Nisa 65. Semoga kita semua selalu mendapat bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari mulai hari ini kita tunduk patuh, pasrah penuh mengikuti prosedur sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sedikit tapi berkelas. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimin, astaghfiruhu wa atubu ilaihi.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol
0: itu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk meminimalisir dampak dari musim yang akan datang atau musim kemarau, seperti mungkin penyuluhan di pertanian, tanaman apa yang cocok.
2: Syaratnya memang agak ketat, jadi ini yang mesti kita lakukan lebih awal. Termasuk jangan sampai nanti pada saat proses pembelajaran itu mereka berhenti di tengah jalan.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Jumat 24 Juli 2026 dengan topik berita. Dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau UI yang ditemukan meninggal dunia di kamar kos di Kota Metro dipastikan meninggal karena sakit. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang telah diimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan di RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan, dan berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau UI yang ditemukan tewas di kamar kos di Kota Metro dipastikan meninggal dunia karena sakit. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
3: Dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Zulfikar, 25 tahun, yang ditemukan meninggal dunia di kamar kos di Kota Metro akibat penyakit yang dideritanya. Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Yuli Varianti, di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Hanafiah, Sukadana, Lampung Timur kemarin. Yuli Varianti mengatakan kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian dan investigasi menyeluruh yang dilakukan tim gabungan terhadap kasus kematian dokter muda tersebut. Hasil investigasi melalui analisis dan pemeriksaan intensif dapat dipastikan almarhum meninggal dunia karena sakit. Meski demikian, pihak Kementerian Kesehatan tidak mengungkap jenis penyakit yang diderita korban. Menurut Yuli, informasi tersebut merupakan data medis yang dilindungi dan tidak dapat dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4: Berdasarkan hasil temuan

0: Sebelumnya Zulfikar yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tengah menjalani program koas di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Lampung Timur. Korban ditemukan meninggal dunia di kamar nomor 126 Guest House Sakinah, Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, pada Selasa 21 Juli sekitar pukul 19 malam. Peristiwa tersebut sempat menjadi perhatian publik hingga dilakukan penyelidikan oleh kepolisian bersama tim gabungan untuk memastikan penyebab kematiannya. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim gabungan berhasil menemukan remaja putri yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Curup Sri Rahayu, Kampung Madang Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Waikanan. Korban ditemukan pada pagi tadi malam sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat setelah pencarian dilakukan selama lebih dari satu hari. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
2: Tim gabungan berhasil menemukan remaja putri yang diduga tenggelam di Curup Sri Rahayu, Kampung Madang Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Waikanan. Korban ditemukan tadi malam sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, mengatakan setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi menuju rumah duka. Selanjutnya, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera disemayamkan. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang telah terlibat dalam proses pencarian korban. Menurutnya, keberhasilan evakuasi merupakan hasil kerjasama tim reaksi cepat BPBD, Basarnas, TNI Polri, serta masyarakat yang turut membantu pencarian. Lebih lanjut, dirinya mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkunjung ke lokasi wisata air terjun, khususnya Curup Sri Rahayu. Ia menilai kawasan tersebut memiliki arus air yang deras dan kedalaman yang berpotensi membahayakan pengunjung.
3: Alhamdulillah, pada pukul 00.30 tadi malam, bertempat di Curup Sri Rahayu, Talang Blawur, Kampung Madang Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Waikanan, korban tenggelam sudah ditemukan. Saat ini korban sudah dibawa ke rumah duka. Itu saya mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada kerja rekan-rekan TRC BPD, Basarnas, TNI Polri, dan masyarakat relawan yang sudah membantu operasi SAR pencarian terhadap korban. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar, untuk berhati-hati ketika berada di lokasi tersebut, karena memang curup tersebut sangat ekstrim dan juga memiliki arus putaran yang sangat kuat.
2: Sebelumnya, korban berinisial WS, usia 17 tahun, warga Kampung Sri Mukti, dilaporkan hilang setelah diduga tenggelam di Curup Sri Rahayu pada Rabu 22 Juli 2026 sore. Korban datang ke lokasi wisata bersama 10 rekannya dengan tujuan berlibur. Saat rombongan mandi di lokasi, sekitar pukul 3:30 sore, rekan korban menyadari WS sudah tidak terlihat, sementara posisi terakhir korban diketahui berada di belakang rombongan sebelum akhirnya hilang dari pandangan. Sebelum korban ditemukan, tim gabungan melakukan penyisiran hingga radius sekitar 500 meter dari lokasi yang diduga menjadi titik tenggelam. Proses pencarian sempat terkendala kondisi air yang keruh dan arus sungai yang cukup deras, sehingga membutuhkan waktu lebih dari satu hari hingga korban berhasil ditemukan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pengembangan klaster UMKM yang terintegrasi melalui Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat daya saing produk lokal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
4: Musim kemarau tidak hanya berdampak pada berkurangnya curah hujan, tetapi juga mempengaruhi berbagai sektor seperti pertanian, ketersediaan air bersih, hingga kesehatan masyarakat. Karena itu, informasi cuaca dan perkiraan musim menjadi salah satu instrumen penting dalam membantu pemerintah maupun masyarakat menyusun langkah antisipasi yang tepat. BMKG secara rutin memperbarui informasi cuaca harian, perkiraan 3 harian, 7 harian, hingga perkembangan kondisi musim yang disampaikan setiap bulan. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, menentukan pola tanam yang sesuai, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran lahan. Selain itu, masyarakat juga dihimbau lebih memperhatikan kondisi kesehatan selama musim kemarau karena perubahan suhu dan meningkatnya debu dapat memicu gangguan pernapasan. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Raden Inten 2 Rudi Haryanto mengatakan, informasi yang disampaikan BMKG diharapkan dapat menjadi dasar bagi berbagai pihak dalam mengambil langkah mitigasi sejak dini.
5: Ya, kalau kami dari sisi BMKG, antisipasinya yang pertama, kami mendiseminasikan informasi perakiraan musim dari awal sehingga masyarakat ataupun pemerintah bisa mengetahui dan menggunakan informasi dari BMKG untuk mengambil langkah-langkah antisipatif ataupun langkah-langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak dari musim yang akan datang atau musim kemarau, seperti mungkin penyuluhan di pertanian, tanaman apa yang cocok di musim yang ketersediaan airnya sedikit ini, dan juga stakeholder mungkin pemerintahan dalam menyediakan ketersediaan air bersih, sehingga informasi dari kami.
4: Rudi Haryanto menjelaskan, pembaruan informasi cuaca dan musim dilakukan secara berkala agar masyarakat maupun pemerintah dapat menyesuaikan langkah antisipasi sesuai perkembangan kondisi terkini. BMKG juga menghimbau masyarakat menggunakan air secara bijak, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga daya tahan tubuh selama musim kemarau berlangsung. Dari Bandar Lampung, Nero Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar berikut, tadi adalah informasi mengenai BMKG Radin Intan 2 yang terus memperbarui informasi cuaca dan musim sebagai upaya untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat menghadapi musim kemarau. Dan informasi ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan selama periode kemarau berlangsung. Dan laporan tadi disampaikan oleh Nuriyah Novasari.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat Lampung terkait upaya BMKG dalam mendukung kesiapsiagaan masyarakat menghadapi musim kemarau yang telah dirangkum oleh tim pemberitaan RRI.
1: Saya Rere sebagai mahasiswa, saya mendukung BMKG ini yang terus memperbarui informasi cuaca dan musim. Informasi ini juga sangat membantu masyarakat untuk lebih siap menghadapi musim kemarau. Jadi seperti menghemat penggunaan air, terus mengantisipasi kebakaran lahan, serta

0: penyediaan air bersih dan upaya pencegahan kebakaran agar masyarakat itu benar-benar siap menghadapi musim kemarau.
1: Sementara pendengar, pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pengembangan klaster UMKM yang terintegrasi melalui Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya untuk memperkuat daya saing produk lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Dan berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pengembangan klaster UMKM yang terintegrasi melalui Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat daya saing produk lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Evi Fatmawati, mengatakan koperasi memiliki peran strategis sebagai penghubung antar pelaku UMKM dalam satu kawasan usaha. Melalui koperasi, berbagai proses mulai dari pengadaan bahan baku, peningkatan kualitas produk, hingga pemasaran dapat dilakukan secara bersama sehingga lebih efisien dan kompetitif. Menurut Evi, selama ini banyak UMKM masih berjalan sendiri-sendiri sehingga sulit berkembang. Padahal ketika terintegrasi dalam koperasi, pelaku usaha dapat memperoleh berbagai keuntungan, mulai dari efisiensi biaya produksi hingga penguatan kelembagaan. Dia menjelaskan modal klaster UMKM berbasis koperasi juga akan memperkuat identitas ekonomi setiap daerah. Produk-produk unggulan dengan komoditas yang sama dapat diproduksi menggunakan standar mutu, kemasan, dan merek yang seragam sehingga lebih mudah menembus pasar yang lebih luas.
3: Jadi UMKM ini kita paham bahwa kalau dia sendiri berdiri sendiri akan sulit, karena nanti kalau dia harus bergabung, kenapa harus bergabung pada koperasi? Karena koperasi memberikan kekuatan yang tidak dimiliki oleh UMKM kalau dia berjalan sendiri-sendiri. Melalui koperasi nanti para pelaku UMKM dapat melakukan pembelian bahan baku bersama-sama sehingga dapat lebih murah, memperoleh pendampingan usaha, meningkatkan kualitas produk melalui standar yang sama, memperkuat pemasaran, serta memiliki legalitas kelembagaan yang lebih kuat. Dengan demikian, UMKM kita bisa naik kelas dari usaha kecil menjadi usaha yang lebih kompetitif.
2: Menurut Evi, pengembangan klaster UMKM yang terintegrasi melalui koperasi tidak hanya akan memperkuat posisi tawar pelaku usaha, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan konsep tersebut, koperasi diharapkan menjadi pusat pengembangan usaha yang mampu menghimpun potensi lokal, memperluas akses pasar, serta meningkatkan pendapatan masyarakat di berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Lampung memperketat proses seleksi peserta program kelas migran vokasi tahun ajaran 2026-2027. Dari hasil seleksi, sebanyak 193 peserta akan menjalani pemantapan di Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK selama 2 bulan sebelum diberangkatkan ke negara Jepang. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
4: Memang nggak boleh buta warna, mungkin tinggi badan. Nah, ini yang harus benar-benar kita seleksi tetap itu. Karena memang syaratnya memang...
5: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Distrikbud Provinsi Lampung, Thomas Amiriko, mengatakan proses seleksi calon peserta program kerja ke Jepang dilakukan secara ketat sejak tahap awal. Menurut Thomas, tahapan seleksi tidak hanya mencakup kemampuan akademik, tetapi juga pemeriksaan kesehatan dan kesiapan mental para peserta. Dia menjelaskan, pemeriksaan meliputi kondisi mata, fisik, tinggi badan, hingga riwayat kesehatan lainnya yang menjadi persyaratan dari pihak Jepang dengan tujuan agar para peserta yang lolos benar-benar siap mengikuti seluruh proses dan tidak berhenti di tengah jalan. Thomas memastikan proses screening atau asesmen tahap awal telah selesai dilaksanakan dan menghasilkan 193 peserta yang akan menjalani pemantapan di Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK selama 2 bulan sebelum diberangkatkan ke Jepang. Selama masa pelatihan di LPK, peserta akan mengikuti pembelajaran bahasa Jepang setiap hari selama 4 hingga 5 bulan.
4: Dari mata, dari fisik, dari tinggi badan, itu ternyata memang harus betul-betul diseleksi dengan ketat. Kemudian dari mental, supaya nanti betul-betul mereka masuk kelas migran vokasi itu betul-betul mereka sungguh-sungguh. Syaratnya terpenuhi, karena memang nggak boleh buta warna, mungkin tinggi badan. Nah, ini yang harus benar-benar kita seleksi ketat itu. Karena memang syaratnya memang agak ketat. Jadi ini yang mesti kita lakukan lebih awal. Termasuk jangan sampai nanti pada saat proses pembelajaran itu mereka berhenti di tengah jalan. Dan juga kalau kemarin itu kan kita masukkan di ekstrakurikuler ya, seminggu dua kali. Kalau ini tiap hari belajar bahasa Jepang. Jadi betul-betul yang pengen berangkat ke Jepang fokus benar ya setiap hari belajar bahasa Jepang selama 4 sampai 5 bulan. Yang sekarang lagi diberangkatkan tadi hampir 193 orang kan sudah selesai screening di awal yang pertama. Nah, ini lagi mau screening yang kedua. Dan yang 193 orang ini akan masuk LPK pemantapan selama 2 bulan angkatan pertama.
5: Program kelas migran vokasi menjadi salah satu strategi pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas peluang

0: Kerja di pasar internasional, program tersebut tidak hanya membekali peserta dengan kemampuan bahasa asing dan keterampilan kerja, namun juga membuka akses bekerja di luar negeri secara legal dan profesional. Karena itu, pihak sekolah dan tenaga pendidik diminta melakukan seleksi terhadap siswa yang benar-benar memiliki motivasi kuat bekerja di luar negeri, serta memastikan kualitas pembelajaran bahasa terus ditingkatkan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung berencana menghadirkan program pendidikan strata 1 bagi warga binaan mulai 2026 melalui kerjasama dengan Universitas Bandar Lampung. Berikut laporan selengkapnya.
2: Jadi kita membuat inovasi dengan kerjasama dengan Universitas Bandar Lampung. Nanti kita akan mengadakan...
3: Lapas Kelas 1 Bandar Lampung akan menghadirkan program pendidikan strata 1 bagi warga binaan melalui kerjasama dengan Universitas Bandar Lampung. Program ini menjadi inovasi pembinaan kepribadian yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026. Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Gatot Suwaryoko, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Menurutnya, kehadiran program kuliah S1 akan menjadi terobosan baru karena membuka kesempatan bagi warga binaan untuk tetap menempuh pendidikan tinggi selama menjalani masa pidana. Gatot menjelaskan program pendidikan juga memberikan kesempatan kepada warga binaan memperoleh ijazah melalui program kejar paket A, B, dan C yang bekerjasama dengan PKBM Nusa Indah.
2: Ya, inovasi kita ada. Dan itu merupakan program dari Menteri juga. Jadi kita membuat inovasi dengan kerjasama dengan Universitas Bandar Lampung. Nanti kita akan mengadakan program pendidikan S1 untuk warga binaan yang berminat meneruskan pendidikannya sampai jenjang perguruan tinggi seperti itu.
3: Menurutnya, selama ini Lapas Kelas 1 Bandar Lampung telah menjalankan berbagai program pembinaan kepribadian, mulai dari pembinaan kepramukaan, pendidikan, pembinaan kerohanian bersama Kementerian Agama, hingga kegiatan olahraga dan seni. Salah satu hasil pembinaan seni adalah terbentuknya grup musik warga binaan yang telah beberapa kali mengikuti perlombaan dan meraih prestasi. Untuk target pembinaan pada 2026, ia menambahkan seluruh program berjalan optimal termasuk terrealisasinya kerjasama pendidikan tinggi tersebut. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perkebunan sebut tebu dan kelapa sawit jadi tumpuan ketahanan pangan Kabupaten Waikanan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
4: Komoditas perkebunan yang dikembangkan dalam rangka mendukung program swasembada pangan antara lain satu.
5: Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan terus memperkuat sektor perkebunan sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung program ketahanan pangan daerah. Dua komoditas unggulan yang menjadi andalan utama wilayah ini adalah tebu dan kelapa sawit. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan Ishak kepada RRI mengungkapkan bahwa keberadaan kedua komunitas ini memiliki peran mendasar dalam menjaga kestabilan ekonomi sekaligus pasokan pangan masyarakat khususnya kebutuhan gula dan minyak goreng. Ishak menjelaskan untuk komoditas tebu bahwa Kabupaten Waikanan memiliki potensi yang sangat besar. Saat ini total luas perkebunan tebu di wilayah tersebut telah mencapai 15.245 hektar. Selain tebu, kelapa sawit juga mengambil peran strategis yang tak kalah penting. Menurut Ishak, kelapa sawit menjadi salah satu pendorong utama ketahanan pangan lokal melalui produksi minyak goreng. Kehadiran perkebunan sawit di Kabupaten Waikanan tidak hanya menjaga ketersediaan pasokan minyak goreng di pasaran, tetapi juga menyerap banyak tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan para petani perkebunan di daerah tersebut.
4: Komoditas perkebunan yang dikembangkan dalam rangka mendukung program swasembada pangan antara lain, satu komoditas tebu rakyat untuk menghasilkan gula pasir. Luas total lahan tebu rakyat tahun 2005 adalah 15,245 hektar dengan produksi lebih kurang 94,435 ton dan produktivitas 6,194 kilogram per hektar. Dalam rangka pengembangan komoditas tebu rakyat, selain melalui swasembada masyarakat petani, terdapat program dari pemerintah pusat antara lain program bongkar ratun, kegiatan hilirisasi Dirjen Bun yang berada di Kecamatan Negara Batin, Pekon Ratu, Bahuga. Yang kedua, komoditas kelapa sawit untuk menghasilkan minyak goreng. Adapun program pengembangan kelapa sawit selain melalui swadaya petani, juga melalui program pemerintah melalui dana APBN. Di antaranya, program tanam lahan baru kelapa sawit, ekstensifikasi. Yang kedua, program pemeliharaan dan peningkatan produktivitas, intensifikasi. Dan yang ketiga, program peremajaan kelapa sawit.
5: Melalui penguatan kedua sektor unggulan ini, pemerintah Kabupaten Waikanan optimis dapat terus menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekretaris Dinkes Waikanan Iwan Simagona menyampaikan bahwa penyakit TBC hingga saat ini masih menjadi krisis kesehatan global yang memerlukan perhatian serius. Terlebih Indonesia menempati peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang kasus TBC terbanyak. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
6: TBC masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga saat ini, di mana Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia.
7: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Waikanan menggelar sosialisasi rencana aksi daerah RAD penanggulangan tuberkulosis TBC tahun 2026. Kegiatan strategis ini berlangsung di aula Dinkes tempat. Sekretaris Dinas Kesehatan Waikanan Iwan Simagona menyampaikan bahwa penyakit TBC hingga saat ini masih menjadi krisis kesehatan global yang memerlukan perhatian serius. Terlebih Indonesia menempati peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang kasus TBC terbanyak. Iwan Simagona menjelaskan penyusunan sekaligus sosialisasi rencana aksi daerah ini adalah bentuk komitmen pihaknya bersama dalam penanggulangan TBC. Melalui kegiatan ini pihaknya ingin kembali mengaktifkan koordinasi yang harmonis dan sinergis antar berbagai pihak.
6: TBC masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga saat ini, di mana Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia dalam penyumbang kasus TBC terbanyak di dunia. Untuk menyusun rencana aksi daerah sebagai bentuk komitmennya dalam penanggulangan TBC, dalam rangka melakukan sosialisasi rencana aksi daerah penanggulangan TBC, Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan ini agar tercipta koordinasi yang harmonis dan sinergis antar berbagai pihak. Yaitu tujuannya, yang pertama, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi rencana aksi daerah penanggulangan TBC Kabupaten Waikanan tahun 2026. Yang jelas ini negara kita ini nomor 2 terbanyak di dunia yang menderita jumlah kasus TBC terbanyak, nomor 2 di dunia.
7: Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab Waikanan Ikwan Ahmadi menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menyukseskan program ini. Menurutnya, untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan dan mempercepat eliminasi TBC di Waikanan diperlukan langkah-langkah konkret yang tersusun rapi dalam sebuah dokumen rencana aksi daerah. Ia menambahkan penanganan TBC tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak, melainkan harus dilaksanakan secara masif oleh lintas sektor.
8: Rencana aksi daerah ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan penanggulangan dan pengendalian tuberkulosis Kabupaten Waikanan yang dilaksanakan oleh lintas sektor dan semua kepentingan baik pemangku pemerintah, masyarakat maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
7: Lebih lanjut, Ikwan Ahmadi mengatakan semua pemangku kepentingan harus terlibat, baik itu unsur pemerintah, masyarakat maupun swasta. Masing-masing harus mengambil peran dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau tupoksi demi mewujudkan Waikanan bebas TBC. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Julianta undur diri dan selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Senong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
5: Terima kasih mendengar, karena Anda masih mendengarkan program Satu RRI Bandar Lampung di 90,9 FM bersama dengan saya Indra Julianta yang saat ini akan membawakan program 100% Indonesia, di mana Anda juga bisa request lagu-lagu favorit Anda siang hari ini pendengar ya. Langsung aja di WhatsApp kita di Pro 1 atau melalui Instagram di Instagram RRI Pro 1 Bandar Lampung, request lagu-lagu yang Anda suka dan ingin dengarkan sambil menemani semua aktivitas Anda di siang hari ini. Bersama dengan Indra Julianta, lagu-lagu Anda akan siap diputarkan.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
0: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
0: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

90,9 FM program Satu RRI Bandar Lampung. Masih di 100% Indonesia pendengar, di mana Anda bisa request lagu-lagu yang Anda suka di siang hari ini melalui WhatsApp kami, yaitu di 0811-7207-909. Sekali lagi di 0811-7207-909 untuk mendengarkan lagu-lagu yang Anda ingin temani gitu ya, menemani untuk semua aktivitas dan segala macam kegiatan-kegiatan Anda di siang hari ini. Dan yang pasti juga requestan-requestan Anda masih saya tunggu di 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung. Request lagu Indonesia apa aja pendengar, kemudian juga nanti kalian juga bisa kirim-kirim salam kalau misalnya lagi kangen banget sama seseorang dan lagi malas atau mager gitu ya untuk ngomong secara langsung, boleh melalui Pro 1, oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Ya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Tahukah Anda jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya? Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
5: 90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Indra Julianta, pendengar yang masih menemani Anda semua. Dan di siang hari ini, requestan-requestan Anda juga masih kami tunggu ya, melalui WhatsApp kami di 0811-7207-909. Dan udah ada beberapa yang masuk melalui line WhatsApp kami. Pendengar, ada Budi di Tanjung Karang, kata dia siang Pro 1 lagi di perjalanan pulang kerja lewat Bambu Kuning, kata dia ya. Minta diputerin lagunya penutup siang ini menuju sore, Dewa 19 yang kangen. Salamnya buat seluruh warga Bandar Lampung, tetap tertib di jalan. Ada juga Nia di Langkapura, selamat sore Pro 1 Bandar Lampung. Kirim salam buat Papa yang lagi dinas di luar kota, requestnya lagu G. Endrawari, Jiwa Yang Bersedih. Semoga Papa selalu dalam lindungannya. Tadi udah diputerin kebetulan Nia ya lagunya. Dan terima kasih juga untuk Wahyu yang udah masuk di WhatsApp kami di 0811-7207-909. Wahyu di Pringsewu, siang Pro 1 dengar siaran sampai Pringsewu ini jernih banget. Salam buat komunitas sepeda Pringsewu, minta lagunya Noah yang Separuh Aku. Ada juga Siska di Enggal, kata dia, halo RRI Pro 1 Lampung, lagi jajan kulineran di daerah Enggal nih, request lagunya Raisa, Yang Mantan Terindah. Titip salamnya buat geng Rumpi Komplek, wih seru banget nama gengnya ya. Ada juga Gilang di Korpri, Sukarame, minta diputerin lagu Indonesia yang hits dong, Kesha Lefronka, Tak Ingin Usai. Salamnya buat teman-teman kantor yang lagi lembur hari Jumat ini, semangat sisa seminggu lagi menuju weekend, kata dia. Weekendnya besok sebenarnya, tapi kalau misalnya kalian ngerasa bahwa weekend rasa hari-hari biasa, ya itu udah biasa, ya wajar aja. Gak cuma kalian kok yang ngerasain.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

92,9 FM program satu hari Bandar Lampung, lagu dari miliknya Elsia featuring An Story, pendengar ya, yang menyudahi perjumpaan kita di siang hari ini. Saya Indra Julianto undur diri dan pamit dari program Lampung siang ini, dan Anda saat lagi akan ditemani oleh Mardiana Sari di program acara selanjutnya. Tetap bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk Anda nih pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini kami bisa kembali menemani Anda di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda yang saat ini sedang beraktivitas pendengar edisi Jumat 24 Juli 2026. Ya pendengar, tentunya sore hari ini kami kembali hadir menemani Anda dalam acara ekonomi digital hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan juga selamat sore nih untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya pendengar. Hari ini cuacanya panas ya, dan begitupun kita lihat dari pantauan CCTV Polresta Bandar Lampung saat ini dari Simpang Itera pendengar, terlihat cuacanya juga panas dan kendaraan yang melintas dari Simpang Itera juga tidak terlalu ramai ya pendengar, ramai tapi tidak terlalu ramai ya, cukup lengang lah ya bisa dibilang ya. Dan arus lalu lintas juga saat ini dari Simpang Itera terlihat lancar sekali nih pendengar. Nah, selanjutnya kita menuju ke Mall Bumi Kedaton. Di sini juga kita lihat ya, ini kayaknya cuacanya juga panas, dan kayaknya sih kita lihat karena CCTV-nya agak gerak-gerak, kayaknya anginnya cukup kencang ya dari Mall Bumi Kedaton nih pendengar. Dan untuk Anda yang akan melintas ke menuju Mall Bumi Kedaton atau di bawah flyover Mall Bumi Kedaton, kami informasikan ya, ini kendaraan yang melintas cukup ramai saat ini pendengar, dan kendaraan yang akan putar balik gitu kan ya menuju ke Universitas Lampung atau ke arah Raja Basa nih terlihat agak sedikit macet ya. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda pendengar. Mungkin Anda bisa coba cari alternatif lain kalau misalkan Anda akan melakukan putar balik ke arah Raja Basa atau Universitas Lampung, dan mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda di sore hari ini. Dan tentunya dalam acara ekonomi digital kali ini kita akan berbincang ya pendengar tentang peran kecerdasan buatan atau dikenal dengan AI dalam ekonomi digital. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: And God is a wrap.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif.

Ya, hijrah ke London nih dari miliknya Changcuter ya, pendengar. Sudah bagi kita pada pukul 15 lebihnya 16 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda yang mungkin baru aja ya bergabung di 90,9 FM. Ya, pendengar, kita akan ngobrol nih tentang perkembangan teknologi yang sudah membawa perubahan besar ya dalam kehidupan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, pendengar. Salah satunya adalah teknologi yang paling banyak dibicarakan saat ini, yaitu kecerdasan buatan atau yang dikenal dengan AI, pendengar. Yang lebih tentunya kehadiran AI ini menjadi bagian penting ya dalam perkembangan ekonomi digital, karena mampu untuk membantu berbagai aktivitas bisnis menjadi lebih cepat, efisien, dan juga akurat. Dan di era ekonomi digital, AI ini juga dimanfaatkan untuk mengelola data dalam jumlah yang besar. Hanya dalam hitungan detik saja, dari data ini pelaku usaha bisa memahami tentang kebiasaan konsumen, memprediksi tren pasar, hingga menentukan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Hal ini membuat perusahaan mampu mengambil keputusan dengan cepat dibandingkan sebelumnya. Dan tidak hanya perusahaan besar saja, pelaku UMKM juga mulai merasakan ya untuk manfaat AI. Saat ini banyak aplikasi yang memanfaatkan AI untuk membantu membuat desain promosi, menyusun konten media sosial, menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis melalui chatbot, dan juga mengelola stok barang. Nah, teknologi yang dulunya hanya digunakan oleh perusahaan besar ternyata kini semakin mudah diakses oleh siapa saja, pendengar. Dan dengan berbagai kemudahan ini, AI juga menjadi salah satu penggerak utama ekonomi digital. Namun di balik peluang yang besar ini, pendengar, masyarakat juga tentunya perlu ya untuk meningkatkan kemampuan digital supaya bisa mendapatkan teknologi ini secara bijak dan produktif. Dengan begitu, pendengar, perkembangan AI bisa memberikan manfaat

manfaat yang lebih luas bagi dunia usaha maupun masyarakat secara keseluruhan. Kami akan masih terus menemani Anda, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Ih, pengen jerit rasanya
6: loh. Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
7: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
8: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
9: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
8: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
9: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
6: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung masih menemani Anda di sore hari ini. Mendengar, kita masih akan ngobrol ya dalam acara ekonomi digital. Mendengar, salah satu kekuatan utama AI ini adalah kemampuannya ya untuk meningkatkan efisiensi kerja. Nah, berbagai pekerjaan yang bersifat rutin kini bisa diselesaikan secara otomatis sehingga karyawan memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, inovasi, dan juga pengambilan keputusan. Di sektor perdagangan digital, AI juga membantu untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih personal. Ketika seseorang membuka aplikasi belanja, sistem AI bisa merekomendasikan produk sesuai dengan minat dan riwayat pembelian pengguna. Nah, teknologi ini juga akan membuat proses belanja jadi lebih mudah, sekaligus akan membantu pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan. Selain itu, AI juga berperan pendengar dalam menjaga keamanan transaksi digital. Sistem berbasis AI mampu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, mencegah penipuan, dan melindungi data pelanggan. Dengan tingkat keamanan yang semakin baik, kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pun ini sudah meningkat ya. Meskipun demikian, pendengar, penggunaan AI juga menghadirkan tantangan kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan digital agar dapat bekerja berdampingan dengan teknologi. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan keterampilan baru tentunya ini akan menjadi langkah penting agar masyarakat mampu bersaing di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Selamat sore untuk Anda nih mendengar. Terima kasih ya masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, mungkin ke depan ya peran AI ini diperkirakan akan semakin besar nih dalam berbagai sektor, dari pendidikan, kesehatan, transportasi, pertanian, hingga juga industri kreatif. Inovasi yang dihasilkan ini diharapkan akan mampu untuk meningkatkan produktivitas sekaligus akan membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Pendengar, Indonesia punya potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Nah, dengan jumlah pengguna internet yang terus bertambah dan semakin banyaknya pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi digital, AI dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, perkembangan teknologi tentunya harus tetap diimbangi dengan etika dan tanggung jawab. Penggunaan AI perlu juga memperhatikan keamanan data pribadi, transparansi, serta memastikan bahwa teknologi ini dimanfaatkan untuk kepentingan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan sebaliknya. Dengan demikian ya pendengar, informasi mengenai peran kecerdasan buatan atau AI dalam ekonomi digital mudah-mudahan akan bermanfaat untuk Anda, dan semoga juga teknologi ini tidak hanya akan menjadi simbol kemajuan aja ya, tapi juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan, menciptakan inovasi, dan memperkuat daya saing bangsa di era digital. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami akan hadirkan sesaat lagi acara Berita Belajar Sumba tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

Ya, mendengar selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami akan bergabung ya bersama dengan rekan-rekan kita untuk mengikuti acara Berita Belajar Sumba. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Si bencana yang ada di kota Sungai Penuh tentu kita merujuk kepada kejadian bencana yang pernah terjadi sebelum-sebelum kita. Yang pertama, bencana banjir, kita merasakan terakhir awal Januari 2024.
3: Ya, ini harus memang benar-benar kita bisa memfilter lah gitu ya, memfilter kebutuhan-kebutuhan yang positif.
4: Sesuai dengan Permen 14/2025, kesempatan itu ada dan sekarang sedang berjalan prosesnya. Untuk saat ini di Kabupaten Batanghari sudah berjalan oleh UMKM dan koperasi, menyusul insya Allah BMD juga akan ikut terlibat di Kabupaten Batanghari.
0: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Jumat 24 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Rizka Medoktoria, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Penggunaan Artificial Intelligence AI di lingkungan perguruan tinggi semakin berkembang dan menjadi bagian dari proses pembelajaran. Meski begitu, penggunaan AI harus tetap memperhatikan etika dan integritas akademik agar tidak mengurangi kualitas pendidikan. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya dari RRI Bandar Lampung.
1: Pentingnya tuh jangan sampai AI itu gantiin pemikiran kita ya. Jadi AI itu boleh bantu kita cari informasi atau...
2: Dosen FKIF Unila, Amanda Febrianti mengatakan bahwa AI dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk membantu mencari referensi, memahami materi perkuliahan, hingga menyusun kerangka penulisan. Namun menurutnya AI tidak boleh dijadikan sebagai pengganti kemampuan berpikir dan menganalisis. Ia menjelaskan bahwa kejujuran akademik merupakan etika utama yang harus dijaga dalam penggunaan AI di lingkungan kampus. Mahasiswa tidak boleh menyalin hasil AI secara utuh dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Selain itu, setiap informasi yang diperoleh melalui AI perlu diverifikasi kembali agar tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3: AI dapat membantu mahasiswa mencari referensi, memahami materi perkuliahan, hingga menyusun kerangka penulisan. Tapi AI harus digunakan sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir dan menganalisis. Etika yang paling utama itu menjunjung tinggi kejujuran akademik. Jadi mahasiswa tidak nyalin hasil AI secara utuh lalu mengakunya sebagai karya sendiri. Informasi yang diperoleh juga harus diverifikasi kembali agar akurat dan dapat dipertanggungjawab.
2: Sementara itu, mahasiswi Institut Teknologi Sumatera, Anggun, mengaku cukup sering menggunakan AI seperti ChatGPT untuk membantu memahami materi perkuliahan maupun mencari gambaran awal saat mengerjakan tugas. Menurut Anggun, AI memberikan banyak manfaat karena dapat mempercepat pencarian informasi dan membantu mahasiswa menghemat waktu. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penggunaan AI secara berlebihan dapat membuat mahasiswa menjadi malas berpikir dan bergantung pada teknologi.
1: Kalau menurut saya sih lebih banyak manfaatnya ya, karena AI itu cukup membantu mahasiswa gitu dalam belajar sama menghemat waktu. Tapi tantangannya tuh mahasiswa tuh bisa jadi terlalu bergantung gitu sama AI tanpa coba buat memahamin sendiri. Menurut saya sih pentingnya tuh jangan sampai AI itu gantiin pemikiran kita ya. Jadi AI itu boleh bantu kita cari informasi atau cari referensi, tapi hasil akhirnya tuh tetap harus kita pahamin dan kita olah sendiri.
2: Anggun juga berharap perguruan tinggi memiliki pedoman yang mengatur penggunaan AI dalam kegiatan akademik, karena menurutnya aturan tersebut penting agar mahasiswa memiliki batasan yang jelas sekaligus bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi AI selama proses pembelajaran. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju RRI Sungai Penuh.

0: Kota sungai penuh berpotensi dilanda berbagai bencana, baik bencana alam maupun non-alam. BPBD meminta kepada warga untuk tetap waspada. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Memiliki potensi cukup tinggi terhadap berbagai bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Kondisi geografis yang didominasi kawasan perbukitan membuat sejumlah wilayah rawan mengalami bencana seperti bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang hingga gempa bumi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh Saprizal mengatakan potensi bencana tersebut harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko terjadinya korban jiwa maupun kerugian harta benda. Saprizal menambahkan kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman bencana. Karena itu masyarakat dihimbau selalu mengikuti informasi yang disampaikan oleh pemerintah dan tidak mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya.
2: Si bencana yang ada di Kota Sungai Penuh tentu kita merujuk kepada kejadian bencana yang pernah terjadi sebelum kita. Yang pertama, bencana banjir, kita merasakan terakhir awal Januari 2024, itu cukup besar sekali bencana banjir yang diderita oleh masyarakat Kota Sungai Penuh. Saya rasa mungkin untuk 10-20 tahun ke belakang itu terbesar. Selanjutnya, itu bencana gempa bumi. Kita punya gempa bumi yang terbesar tahun 1995. Ya, berarti potensi bencana gempa bumi itu tetap perlu kita perhatikan menjadi ancaman di. Jadi bencana-bencana itu sebenarnya ada di sekitar kita. Hanya kita tidak tahu kapan bencana itu berdampak atau mengganggu kehidupan masyarakat kita.
1: Selain meningkatkan kewaspadaan, masyarakat juga diajak berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kawasan hutan, dan tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak alam dan membantu mengurangi resiko terjadinya bencana di masa yang akan datang. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat terkait etika penggunaan AI di lingkungan kampus yang berhasil dihimpun tim RRI Sungai Liat.
1: Penggunaan AI itu sebaiknya tidak dijadikan sebagai sarana untuk melakukan plagiarisme, terus juga mencontek, menggantikan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Karena AI seharusnya berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami materi, mengembangkan ide, dan juga meningkatkan kualitas karya.
2: Warga kampus sih perlu memperhatikan aspek privasi dan keamanan data saat kita menggunakan layanan AI.
3: Kalau saya ya memandang bahwa AI itu dapat memberikan manfaat seperti membantu proses pembelajaran untuk anak-anak, mempercepat pencarian informasinya, serta meningkatkan produktivitas dalam menyelesaikan tugas akademik. Namun, kadang-kadang AI itu harus dilakukan secara bijaksana dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik untuk anak-anak.
0: Selanjutnya, pergi kita menuju RRI SP Belitung.

0: DPRD Kabupaten Belitung Timur minta PT Timah TBK segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor guna menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Berikut laporan lengkapnya bersama Sep Trianingsih.
1: Terkait masalah harga, ya kan? Jadi memang dasarkan tadi bahwa ada masih ada.
2: DPRD Kabupaten Belitung Timur meminta pihak PT Timah TBK segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor guna menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Permintaan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat RDP membahas rendahnya harga timah di tingkat penambang di Belitung Timur. Ketua DPRD Belitung Timur Faizul Tosaya mengatakan masih terdapat selisih harga yang cukup besar antara harga pembelian PT Timah dengan harga yang diterima penambang di lapangan. Menurutnya PT Timah membeli timah dari kolektor dengan harga sekitar Rp234.000 per kilogram untuk kadar SN72. Namun di lapangan kolektor hanya membeli dari penambang sekitar Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram.
1: Harga yang cukup ada, PT Timah beli 230 sekian, di lapangan 100 sekian. Jadi memang marginnya itu ada. Nah, terkait masalah kenapa dari kolektor itu beli dengan harga yang 140, karena memang ada penyebabnya terkait di PT Timah, terkait masalah RKAB dan lain-lain. Memang sekarang ini kan dari kawan-kawan tadi kan minta dalam waktu dekat ada penyesuaian harga. Makanya kita minta agar PT Timah melakukan konsolidasi, baik itu dengan pimpinan, baik itu dengan kolektor, bagaimana ini terkait kenaikan harga.
2: Sementara itu, Ketua Ormas Kampung Kame dari Kecamatan Damar, Warta Ade Pramana, menyatakan pihaknya memberikan waktu selama 1 minggu kepada PT Timah untuk menunjukkan langkah nyata. Apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak terdapat perubahan harga maupun kebijakan yang berpihak kepada penambang, pihaknya mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar.
3: Saya sampaikan ke media, kalau 1 minggu tidak ada bukti nyata, walaupun ini tidak instan, sedikit diskresi lah untuk para penambang. Saya dengan tegas kepada media akan lakukan unjuk rasa yang lebih besar. Ya, minimal dari yang sekarang berpreasi, yang jelas-jelas pos biji timah, pos timah yang katanya notabene milik PT Timah berkisar harga 140, 145. Sementara di luar pos PT Timah ada yang 125, ada yang 135. Masyarakat terpaksa bang jual. Bukan karena apa? Karena tidak bisa mereka makan itu per hari itu. Jadi 135, 25 jual untuk bertahan hari ini.
2: Menurut Ade, saat ini sebagian penambang di Belitung Timur terpaksa menjual hasil tambang dengan harga yang jauh di bawah harga acuan karena kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dari Mangkat Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju RRI Waikanan.

0: BNN KWI Kanan ungkap kerentanan remaja terhadap narkoba disinyalir melalui 4 faktor. Berikut laporan Romadona dari RRI SPWI Kanan.
1: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Wai Kanan menilai remaja generasi muda

0: menunjukkan jati diri yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pergaulan dan pengaruh teman, kerap menjadi pintu masuk awal penyalahgunaan narkoba. Ia menambahkan, pola peredaran narkoba kini juga mengalami perubahan dengan memanfaatkan media sosial dan transaksi digital. Modus tersebut memudahkan komunikasi antara pengedar dengan calon pengguna tanpa mudah terdeteksi oleh orang tua maupun pihak sekolah. Menurut Anggi, rendahnya ketahanan keluarga dan kurangnya edukasi juga menjadi faktor yang memperbesar risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda. Sebagian remaja masih minim komunikasi terbuka dengan keluarga, serta belum memahami dampak hukum, kesehatan, dan masa depan akibat ketergantungan narkoba.
1: Jika berbicara masalah kerentanan anak muda Waikanan terhadap penyebaran narkoba, BNN Kabupaten Waikanan memandang kelompok remaja dan usia mudalah yang paling rentan, di mana kerentanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, ada faktor geografis, di mana Waikanan ini berada di posisi strategis perbatasan antar provinsi yang dilintasi oleh jalur lintas Sumatera. Yang kedua, psikologis dan tekanan teman sebaya. Usia muda merupakan fase pencarian identitas, rasa ingin tahu yang tinggi, keinginan untuk diakui lingkungan, dan ikut-ikutan teman menjadi pintu masuk utama penyalahgunaan awal. Terus ada yang ketiga, pergeseran modus peredaran. Saat sekarang ini, penggunaan media sosial, transaksi digital memudahkan komunikasi antar pengedar dan anak muda tanpa terdeteksi langsung oleh orang tua atau pihak sekolah. Nah, yang keempat, kurangnya ketahanan keluarga dan edukasi. Sebagian anak muda yang terpapar ini minim komunikasi terbuka di rumahnya, serta belum sepenuhnya mereka ini memahami konsekuensi hukum, kesehatan, dan masa depan akibat ketergantungan narkoba.
0: Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah hingga pemerintah daerah, untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Edukasi sejak dini dan pengawasan terhadap aktivitas remaja dinilai menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke berita selanjutnya, kita menuju RRI Palembang.

0: Pemanfaatan AI yang terus berkembang juga menuntut penerapan yang bertanggung jawab, termasuk di lingkungan pendidikan dan media cyber. Berikut laporan disampaikan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dunia pendidikan dan juga media cyber. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pengolahan informasi, serta mendukung berbagai aktivitas yang sebelumnya memerlukan waktu yang lebih lama. Namun, pemanfaatan AI juga menuntut adanya pengawasan dan tanggung jawab agar teknologi tersebut digunakan secara tepat serta tidak mengurangi kualitas hasil kerja maupun kepercayaan publik. Menurut Ketua Jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya, Poltek Unsri, Slamet Widodo, pemanfaatan kecerdasan buatan dinilai mampu meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajaran dan penyelesaian tugas. Namun, AI harus digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir. Untuk memastikan penggunaan AI tetap sesuai dengan etika akademik, jurusan Teknik Komputer Poltek Unsri menerapkan pengecekan melalui Turnitin yang telah dilengkapi fitur deteksi AI dengan batas maksimal tingkat kemiripan sebagai salah satu syarat kelayakan tugas akhir.
2: AI ini harus memang benar-benar kita bisa memfilter lah gitu ya, memfilter untuk kebutuhan-kebutuhan yang positif. Salah satunya kami contohkan dengan AI kita dengan cukup mengetikkan satu perintah langsung nanti akan muncul hasilnya gitu kan. Contoh kalau kita biasanya kalau sebelumnya itu kita di pemrograman itu kita membuat program itu biasa bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu gitu ya. Dengan adanya AI kita cukup membuat konsep create promnya gitu, promptingnya gitu aja udah langsung muncul gitu kan gitu. Nah disinilah letak bagaimana kita memonitoring katakanlah gitu, memfilter ya. Tapi dalam hal ini saya selaku dosen bagaimana untuk memfilter tersebut tugas-tugas mahasiswa yang diharapkan itu tidak semata-mata hanya menggunakan AI, tapi AI itu sebagai alat bantu. Nah, itu perlu cara. Nah, biasanya kami itu menggunakan software.

0: namanya Turnitin ya. Turnitin itu sekarang sudah dilengkapi dengan fitur untuk mendeteksi berapa similarity dengan AI-nya.
1: Dalam penggunaan AI yang bertanggung jawab tersebut juga relevan bagi media cyber dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital. Adaptasi terhadap AI tidak hanya berfokus pada peningkatan kecepatan dan efisiensi, tetapi juga harus diimbangi dengan komitmen menjaga akurasi, integritas, dan etika dalam penyampaian informasi. Dengan menggabungkan inovasi teknologi dan prinsip profesionalisme, media cyber dapat tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, serta mampu memenuhi kepentingan publik di tengah arus informasi yang semakin cepat. Erlin Partesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI Palembang, kita menuju RRI Jambi.

0: Sejumlah UMKM dan BUMD di Provinsi Jambi kian terlibat kelola sumur minyak masyarakat. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Pengelolaan sumur minyak masyarakat sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Permen SDM nomor 14 tahun 2025 terus menunjukkan perkembangan di Provinsi Jambi. Sejumlah badan usaha milik daerah atau BUMD, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM mulai dilibatkan dalam pengelolaan sumur minyak masyarakat secara legal. Kepala SKK Mika Sumatera Bagian Selatan, Bambang Dwi Januarto mengatakan, peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumur minyak terbuka lebar dan saat ini prosesnya tengah berjalan di sejumlah daerah. Ditambahkannya, untuk saat ini di Kabupaten Batanghari sudah berjalan oleh UMKM dan koperasi. Rinciannya, UMKM Batanghari Sinar Energi dengan Pertamina EP Vil Jambi untuk 288 sumur dan koperasi Batanghari Patra Nusantara dengan Pertamina EP Vil Jambi sebanyak 1109 sumur. Dalam waktu dekat, BUMD juga akan ikut terlibat di Kabupaten Batanghari. Selain itu juga sudah ada usulan dari BUMD Kabupaten Maru Jambi yang sedang diproses dan di Sarolangun juga sedang berjalan proses usulan dari BUMD dan UMKM setempat.
2: Sesuai dengan Permen 14/2025, kesempatan itu ada dan sekarang sedang berjalan prosesnya. Untuk saat ini di Kabupaten Batanghari sudah berjalan oleh UMKM dan koperasi, menyusul insya Allah BUMD juga akan ikut terlibat di Kabupaten Batanghari. Dari Jambi ini, dari total sumur masyarakat yang sudah kita kelola di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi ini, justru paling besar berasal dari Jambi. Dari 1.700 barrel minyak sehari di bulan Juli, itu kita itu mayoritas berasal dari Jambi, 1.000 barrel lebih per hari.
1: Menurut Bambang, kontribusi Jambi terhadap produksi minyak dari sumur masyarakat di wilayah kerja Sumatera Bagian Selatan saat ini menjadi yang terbesar dibandingkan daerah lainnya. Ia mengungkapkan berdasarkan data historis, produksi dari Jambi mendominasi total produksi sumur masyarakat di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Dari total sekitar 1.700 barel minyak per hari pada Juli, mayoritas berasal dari Jambi, lebih dari 1.000 barel per hari. Dari Jambi, Tati Uja melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju RRI SP Bintuhan. Tingkatkan kesiapsiagaan, Polres Kaur gelar latihan SISPAM MAKO. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
3: Kepolisian Resort Kaur menggelar latihan sistem pengamanan markas komando atau SISPAM MAKO di halaman Mapolres Kaur. Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan agenda pengamanan internal ini digelar guna meningkatkan kesiapsiagaan, respon cepat serta profesionalisme seluruh personil dalam menghadapi situasi darurat. Pengetatan taktis diawali dari penjagaan pintu masuk utama, pemeriksaan tamu hingga penanganan ancaman fisik yang berpotensi mengganggu keamanan markas komando. Seluruh personil yang diterjunkan tampak sigap memperagakan setiap tahapan simulasi mulai dari deteksi dini, sterilisasi area vital, hingga penguasaan situasi saat terjadi eskalasi gangguan. Ditambahkan Slamet, Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menegaskan bahwa peragaan simulasi ini merupakan agenda berkala yang sangat krusial bagi seluruh jajarannya. Setiap anggota diwajibkan memahami secara detail tugas dan tanggung jawab masing-masing agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.
4: Dari tempat di Mapolres Kaur telah dilaksanakan latihan SISPAM MAKO. Latihan ini bertujuan untuk menguji kesiapan personil dalam merespon berbagai situasi kontingensi, mulai dari pengamanan pintu masuk, pemeriksaan terhadap tamu yang datang, hingga penanganan apabila terjadi ancaman yang dapat mengganggu keamanan Mako Polres Kaur.
3: Lebih lanjut, Slamet menjelaskan peningkatan sistem pengamanan di lingkungan internal Polres ini dinilai menjadi benteng utama sebelum jajaran kepolisian menerjunkan pasukan ke tengah masyarakat. Kesiapan Mako Polres Kaur yang tangguh dipastikan bakal memberikan rasa aman bagi warga yang sedang mengurus administrasi hukum. Rangkaian simulasi tersebut dilaporkan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar demi mewujudkan situasi kamtipmas yang kondusif di Kabupaten Kaur. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.

0: Berikut pendengar wawancara bersama akademisi Winvas Bengkulu, Dr. Fatricia Safri MPD terkait etika penggunaan AI di lingkungan kampus. Puspasekar Arum, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Selamat sore pendengar, dalam edisi Belajar Sumba hari ini, Jumat 24 Juli 2026, akan bersama dengan Dr. Fatricia Safri, yang merupakan akademisi dari Winvas Bengkulu, yang akan membahas terkait etika penggunaan AI di lingkungan kampus.
2: Mahasiswa kampus UIN pada saat ini telah bertransformasi dalam menggunakan AI, baik dalam proses administrasi dan juga perkuliahan. Dalam proses perkuliahan, biasanya mahasiswa menggunakan AI ini digunakan untuk proses menyelesaikan tugas ya, yang diberikan oleh dosen kepada mereka. Apa ya, penggunaan AI itu jujur. Artinya kode etik yang paling penting digunakan dalam menggunakan AI itu adalah jujur. Mereka harus jujur menyatakan literasi, literatur yang mereka gunakan, bagian mana saja yang mereka ambil dari AI, begitu ya, dari AI. Itu harus disebutkan dengan jelas sehingga tugas yang mereka buat itu sebenarnya harus tetap memasukkan proses kritis, proses pemikiran, bagaimana mereka mengkritisi. Artinya tidak semua sesuatu hal yang terjadi itu harus mereka benarkan, begitu. Jadi di situ harus ada proses untuk menggali bahwa oh ini tidak benar. Artinya harus ada pembanding sumber, begitu. Nah, kalau mahasiswa melakukan itu, saya kira itu AI digunakan secara pintar, gitu. Yang menggunakannya juga ikut pintar. Tetapi kalau digunakan hanya sekedar untuk caplok, begitu, ganti nama dan mengakui hasil kerja AI itu adalah hasil kerja dia, maka ini yang paling bahaya sekali dalam penggunaan AI.
1: Nah, apakah mahasiswa-mahasiswa saat ini sudah melek dengan hal itu, Ibu?
2: Kalau melek tentang AI, saya kira mereka sudah sangat paham ya, beberapa aplikasi yang digunakan untuk mengerjakan tugas. AI itu kan sangat detail sekarang. Misalnya untuk mencari literatur, begitu. Mereka akan menggunakan namanya misalnya Elicit. Dalam membuat PowerPoint, mereka menggunakan Canva AI atau Gamma. Dalam menulis secara keseluruhan, mereka menggunakan ChatGPT misalnya, begitu. Mereka sudah sangat cerdas pengetahuannya dalam AI, tentang AI, begitu. Tetapi penggunaannya itu, proses penggunaannya itu yang yang dilakukan mahasiswa ini belum sesuai dengan aturan yang diinginkan. Padahal AI itu kan juga robot, begitu, yang diciptakan itu dengan mengumpulkan seluruh data juga, begitu. Mereka mengumpulkan data di algoritma, akhirnya di coding, begitu, sehingga bisa dibaca komputer. Terus dia berlatih untuk menjawab pertanyaan, gitu ya, yang diberikan orang-orang. Artinya AI pun sebenarnya belajar. Nah, bagaimana kalau mahasiswa kita tidak mau belajar, begitu, untuk melatih diri berpikir kritis, maka penggunaan AI yang dia gunakan itu hanya untuk menyelesaikan tugas sesaat saja. Jadi ini bentuknya, kalau saya bilang, tidak baik juga untuk perkembangan pendidikan Indonesia ke depan kalau proses penggunaannya seperti ini.
1: Kalau dari sisi dosen atau akademisi menanggapi mahasiswa yang mungkin pure menggunakan AI ini, perlu tindakan hal-hal seperti apa yang dilakukan oleh para akademisi?
2: Iya, terkadang dosen itu juga mengecek ya, kan ada juga aplikasi AI itu yang mengecek, begitu, bahwa tugas-tugas mahasiswa itu adalah pekerjaan AI atau bukan, itu bisa diketahui dengan mudah. Nah, terkadang dosen itu menolak mentah-mentah gitu, tugas mahasiswa itu dikembalikan, ditolak, begitu, tugas mahasiswa itu. Itu satu gitu yang dilakukan oleh dosen. Terus yang kedua, dosen juga sudah membuat aturan, sudah disampaikan kepada mahasiswa bahwa sekarang ada peraturan pemerintah, undang-undang tentang tindakan plagiarisme gitu ya, mencaplok hasil karya orang lain menjadi karya kita. Itu sudah juga disampaikan kepada mahasiswa sehingga mereka aware gitu, jangan sampai karya-karya mereka itu adalah karya orang lain, sehingga gelar sarjana nanti yang mereka dapatkan, apalagi dalam penulisan skripsi, begitu, mereka benar-benar mencaplok hasil karya orang lain, itu gelarnya bisa dicabut, begitu ya. Kalau ada yang melaporkan, kalau ada yang tahu, begitu, itu bisa dicabut, begitu. Nah, proses ini saya kira oleh para akademisi dan dosen begitu, dengan mengganti proses pembelajaran gitu, dengan memperbanyak diskusi, minta kembali mahasiswa menulis tangan begitu, itu dilakukan gitu pada saat ini.
1: Demikian pendengar, wawancara singkat bersama dengan Dr. Patrika Syafri, akademisi dari UINVAS Bengkulu.
0: Wawancara tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Saya Rizka Medioktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Selamat sore untuk Anda nih pendengar yang mungkin saat ini dalam perjalanan ingin pulang ke rumah ya. Setelah seharian ini beraktivitas nih, pastinya lelah banget ya setelah seharian beraktivitas, pengen cepat-cepat sampai di rumah. Tapi tentunya walaupun udah gak sabar pengen segera sampai di rumah, tetap ya utamakan keselamatan daripada kecepatan pendengar. Mendengar seorang aparatur sipil negara atau ASN berinisial DNA, ini usianya 42 tahun, ia diamankan oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung. Penangkapan dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi panggilan penyidik terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus menawarkan kerjasama investasi proyek pengadaan barang di lingkungan pemerintah. Perkara ini adalah tindak lanjut dari laporan korban yang dibuat pada bulan Oktober tahun 2024 pendengar. Ya, dan dikatakan juga nih bahwa berdasarkan keterangan kepolisian, kasus ini bermula di bulan Agustus 2024. Saat itu korban berinisial SR ditawari untuk kesempatan berinvestasi dan pada proyek pengadaan barang di salah satu instansi pemerintah. Dugaan pelaku ini disebut menjanjikan ya untuk keuntungan sebesar 20% yang akan diberikan hanya dalam waktu 7 hari setelah modal diserahkan. Tawaran ini membuat korban percaya dan juga secara bertahap mentransfer dana hingga mencapai total 49,5 juta rupiah. Namun keuntungan yang dijanjikan pendengar tidak pernah diterima oleh korban. Modal yang sudah diserahkan ini juga tidak dikembalikan sehingga korban merasa dirugikan dan korban melaporkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian. Hasil dari penyelidikan sementara menyebut bahwa proyek yang dijadikan dasar penawaran investasi ini tidak berjalan sebagaimana yang dijanjikan kepada korban. Dan penyidik juga sudah mengamankan ya sejumlah barang bukti, diantaranya ada bukti percakapan melalui WhatsApp, 6 bukti transfer, serta 1 unit telepon genggam milik terduga pelaku. Saat ini pendengar, penyidik juga masih melengkapi berkas perkara untuk proses hukum lebih lanjut dan terduga pelaku dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana. Kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat nih agar lebih berhati-hati ya terhadap setiap tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Harus pastikan dulu legalitas investasi serta juga melakukan pengecekan informasi ya sebelum menyerahkan dana sehingga bisa terhindar dari potensi kerugian akibat modus penipuan serupa pendengar. Nah, mudah-mudahan informasi ini juga tentunya menjadi pembelajaran ya untuk kita semua pendengar untuk lebih berhati-hati lagi tentunya. Jangan mudah percaya dengan orang-orang yang menawarkan keuntungan cepat gitu kan ya, keuntungan yang tinggi gitu kan ya. Harus dicek kembali, check and recheck, ini perlu banget ya tentunya supaya kita tidak menjadi salah satu korban penipuan. Baik pendengar, di manapun Anda berada, kami juga hadirkan informasi lalu lintas saat ini ke ruang dengar Anda. Kali ini kita menuju ke Simpang Moro Antasari. Seperti biasa ya, dari Simpang Moro Antasari di sini kendaraan yang melintas sangat padat ya pendengar, dan sedikit merayap nih kendaraan yang melintas dari depan Simpang Moro Antasari ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Lalu kita menuju ke pintu masuk Terminal Raja Basa. Untuk Terminal Raja Basa di depan pintu masuknya nih kendaraan yang melintas cukup ramai, tapi arus lalu lintas juga lancar sekali ya, aman pokoknya, nggak ada kemacetan di sini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi untuk Anda yang mungkin saat ini sedang terjebak macet gitu kan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, jangan ngebut-ngebut ya pendengar. Walaupun nggak sabar pengen cepet-cepet sampai di rumah, tapi yang pastinya kepengennya sampai di rumah dalam kondisi sehat dong. Dan untuk itu tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Kami kembali hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu tentunya bersama Pro 1.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Menurut Yandri, aturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Misteri campreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi inget, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Pendengar, pukul 17 lebihnya 13 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya, masih menemani Anda di sore hari ini dalam Lampung sore ini. Ya, kembali informasi lalu lintas kami hadirkan nih untuk Anda pendengar yang saat ini akan melakukan perjalanan atau sedang dalam perjalanan ya. Dan berdasarkan informasi dari CCTV Polresta Bandar Lampung dari Simpang Lungsir, pendengar, saat ini kita lihat kendaraan yang melintas cukup ramai ya. Namun walaupun saat ini kendaraan yang melintas ramai, namun kita lihat di sini kendaraan yang melintas juga lancar, tidak ada kemacetan di sini pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Selanjutnya kita akan beralih ke Simpang Tugu Bambu pendengar. Nah, gak kalah ramainya dari Simpang Lungsir, saat ini kendaraan yang melintas

Lampung dari Presiden Republik Indonesia. Banner ini dipasang di dua titik strategis di wilayah Kota Bumi, yakni di Jalan Kelapa 7 dan Jalan Lintas Sumatera atau Bundaran Tugu Payan Mas. Dan juga lokasi ini dipilih karena menjadi jalur dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Pemasangan banner ini adalah bentuk dari publikasi kepada masyarakat sekaligus ungkapan apresiasi atas penghargaan yang diterima oleh Polda Lampung. Melalui langkah ini pendengar, Polres Lampung Utara berharap masyarakat dapat mengetahui untuk capaian institusi Polri dalam menjalankan tugas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Kapolres Lampung Utara AKBP Dedi Kurniawan melalui Kasih Humas Ibtu Herawati menjelaskan penghargaan tanda kehormatan Nugraha Sukanti ini diharapkan akan menjadi motivasi bagi seluruh personel Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya penghargaan ini adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan pengabdian seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain sebagai bentuk apresiasi, pemasangan banner juga diharapkan akan mampu ya untuk memperkuat sinergi dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, khususnya Polda Lampung dan juga Polres Lampung Utara. Selama proses pemasangan berlangsung, pendengar, kegiatan dilaporkan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar tanpa mengganggu arus lalu lintas maupun aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Kembali ke ruang dengar Anda, akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda di sore hari ini.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Ena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, ya, selalu mau story gitu, Mu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Pendengar Polsek Bumi Waras kembali nih menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui kegiatan Jumat Berkah dan Berbagi. Nah, dalam kegiatan yang digelar di depan Mapolsek Bumi Waras, Bandar Lampung, ada sebanyak 100 nasi kotak yang dibagikan pendengar kepada masyarakat yang melintas seperti pengemudi ojek online, tukang becak, pekerja harian, hingga warga sekitar yang sedang beraktivitas. Kegiatan ini tentunya menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran dari Polri di tengah masyarakat. Kapolsek Bumi Waras AKP M. Hasbi Eko Purnomo mengatakan bahwa kegiatan Jumat Berkah ini bukan sekedar aksi berbagi saja pendengar, tetapi juga adalah wujud dari kepedulian Polri terhadap kondisi sosial masyarakat. Nah, melalui kegiatan ini pihaknya ingin untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan juga warga, sekaligus juga menunjukkan bahwa kehadiran polisi ini tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban saja, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat langsung pendengar. Menurut AKP Hasbi, kegiatan sederhana seperti membagikan nasi kotak diharapkan akan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus juga bisa membangun kedekatan emosional antara anggota kepolisian dengan warga. Ia menegaskan Polri terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, termasuk melalui kegiatan kemanusiaan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Polsek Bumi Waras berkomitmen pendengar akan menjadikan program Jumat Berkah ini sebagai kegiatan rutin dalam rangka meningkatkan kepedulian sosial dan juga memperkuat hubungan dengan masyarakat. Warga yang menerima bantuan pun menyambut baik ya kegiatan ini, dan mereka mengapresiasi nih langkah Polsek Bumi Waras yang dinilai konsisten hadir melalui aksi sosial di tengah kehidupan masyarakat. Kembali ke ruang dengar Anda, akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam Lampung sore ini.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sekian ya kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu pop Indonesia. Selanjutnya, kurang dengar Anda akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu islami.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu Islami. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran yang nanti akan dilanjutkan pula dengan beduk kumandang azan maghrib untuk Anda, khususnya yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Kita akan langsung saja dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 13 bersama Nida Amalia.

القائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث المقام محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Iya, yaudah, saya cabut aja lah ya.

0: didengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih bersama dengan kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Masih menemani Anda di sore hari ini pendengar. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami Pro 1 di 90,9 FM.

0: banget deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi inget, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Citra Lestari ya pendengar, dan tentunya ini satu lagu dari miliknya Bunga dan juga featuring Diskoria Laleima Ninoni dengan Badai Telah Berlalu. Pendengar, menceritakan ya tentang bangkit setelah melewati masa-masa sulit. Pendengar, pastinya kita juga pernah semuanya ya melewati masa-masa sulit, tapi mudah-mudahan dengan hadirnya lagu ini membuat kita akan lebih semangat ya melewati masa-masa sulit pendengar, untuk bangkit, untuk melewati duka dan juga bisa menentukan kembali semangat hidup pendengar. Tentunya banyak juga orang yang mengaitkan lagu ini ya dengan perjalanan hidup sang artis yaitu Bunga Citra Lestari setelah kehilangan suaminya dulu ya. Dan meskipun liriknya ini dibuat cukup universal sehingga bisa dirasakan oleh siapa aja. Yang pasti untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menghadapi masa-masa kesulitan dalam kehidupan ya, ayo semangat untuk bangkit ya pendengar. Oke, kami masih menemani Anda di sore hari ini. Dalam Lampung Sore ini pendengar, kami juga akan hadirkan nih informasi untuk Anda. Pendengar penyandang disabilitas nih dihimbau, diabetes kami maksudkan ya, untuk Anda penyandang diabetes nih dihimbau untuk tidak menganggap remeh gangguan penglihatan yang muncul ya, walaupun awalnya mungkin hanya berupa pandangan kabur atau sulit melihat dalam kondisi tertentu. Ya, kondisi ini pendengar dapat ya menjadi pertanda awal terjadinya komplikasi pada mata akibat kadar gula darah yang tidak terkontrol. Jika terlambat ditangani, gangguan ini akan beresiko berkembang menjadi kerusakan penglihatan permanen, bahkan juga kebutaan. Dokter mata menjelaskan bahwa diabetes bisa merusak pembuluh darah kecil di retina atau juga lapisan belakang mata yang berfungsi menangkal cahaya. Komplikasi ini dikenal sebagai retinopati diabetik, dan selain itu juga penderita diabetes juga memiliki resiko lebih tinggi mengalami katarak dan glukoma dibandingkan dengan masyarakat umum. Karena itu pemeriksaan mata secara rutin ini sangat dianjurkan ya, meskipun belum merasakan keluhan yang berarti. Para ahli juga mengatakan bahwa pengendalian kadar gula darah adalah langkah utama untuk mencegah komplikasi pada mata. Menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga, mematuhi pengobatan yang diberikan dokter, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bisa membantu menurunkan resiko kerusakan penglihatan akibat diabetes. Deteksi dini juga memungkinkan untuk penanganan dilakukan sebelum kerusakan menjadi lebih berat. Masyarakat khususnya penyandang diabetes diharapkan ya lebih peduli terhadap kesehatan mata dan tidak menunda pemeriksaan ketika muncul gejala seperti pandangan kabur, lalu muncul bintik-bintik hitam atau penurunan kemampuan melihat. Nah, dengan pengelolaan diabetes yang baik serta juga pemeriksaan mata secara rutin pendengar, maka resiko gangguan penglihatan serius ini bisa ditekan ya, sehingga kualitas hidup juga akan terjaga. Kami akan masih menemani Anda hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, di tengah gaya hidup yang semakin dinamis nih, generasi Z, Gen Z ya, menghadapi tantangan baru dalam mengelola keuangan. Meski punya tingkat pengeluaran yang cukup tinggi, tentunya perlindungan kesehatan justru belum menjadi prioritas untuk mereka nih. Sebagian besar pendapatan ini masih dialokasikan untuk kebutuhan gaya hidup seperti hiburan hingga konsumsi sehari-hari. Sementara untuk kepemilikan asuransi kesehatan ataupun juga perlindungan finansial ini masih relatif rendah. Pendengar, kondisi ini menjadi perhatian karena resiko kesehatan ini bisa datang kapan aja tanpa kenal usia, pendengar. Nah, ketika biaya pengobatan ini terus meningkat ya, minimnya perlindungan kesehatan juga ini berpotensi akan menimbulkan beban finansial yang besar untuk mereka, generasi muda. Padahal memiliki jaminan kesehatan ini bukan hanya soal menghadapi sakit aja, tetapi juga menjadi bentuk perencanaan keuangan jangka panjang, pendengar. Nah, para ahli menilai ya, rendahnya kesadaran ini dipengaruhi juga oleh anggapan bahwa usia muda ini identik dengan kondisi tubuh yang sehat, yang akibatnya banyak anak muda yang lebih memilih memenuhi kebutuhan gaya hidup dibandingkan menyiapkan perlindungan kesehatan. Pola pikir ini, pendengar, tentunya perlu kita rubah ya, supaya generasi muda lebih siap menghadapi berbagai resiko di masa depan. Membangun kesadaran sejak dini, lalu mengenai pentingnya perlindungan kesehatan juga menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Dengan menyeimbangkan gaya hidup dan perencanaan finansial, generasi Z atau Gen Z bisa menjaga kualitas hidup sekaligus mengurangi resiko ekonomi ya ketika menghadapi kondisi darurat. Perlindungan kesehatan bukan sekedar pengeluaran aja, pendengar, melainkan investasi untuk masa depan yang lebih aman dan produktif. Informasi ini mengakhiri kebersamaan kita ya dalam acara Lampung sore ini. Andina pamit dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini ya. Jangan pindahkan gelombang radio Anda, tetap dengarkan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan warta berita dari Program 3 RRI Jakarta.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 300.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and matematik.
4: Sementara itu Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin
6: tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampusnya tidak berubah.
7: Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Ios Sunitioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
9: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk pelayanan publik.
8: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat. Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pemasangan lampu ini, Bapak Ibu.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
11: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
10: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
11: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
12: Saat melakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
11: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harley Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
13: Dan oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
14: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
15: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
16: Yang mana tuh?
15: Uang yang di dalam amplop itu.
16: Saya nggak tahu isinya. Tahu isinya apa ya?
15: Iya, Bapak.
16: Bapak yang ngasih.
15: Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih? Kalau bukan Bapak, Pak.
16: Kenapa dikasih, Pak?
15: Bapak tahu isinya ya?
14: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
18: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
17: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
18: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
19: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
18: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton. di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong.

0: peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-bahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulasyela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat.

0: Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman

0: depannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
1: The result wasn't unimportant.
2: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik. Dan saya melihat perkembangan.
1: We've seen progress.
0: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
3: Yes, 100% yes. We have a great group.
2: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
3: Looking forward to start the tournament.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek? Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Kemarin saya lihat ada segerombolan anak muda nongkrong di gardu dekat warung Bupati. Katanya nongkrong sambil belajar kelompok. Tapi kok bawa gitar, kopi, sama keripik pedas?
1: Ya, belajar model apa kuih ya? Wong sekarang anak muda kadang keblinger. Lebih suka nongkrongnya ketimbang sinau nih. Terus senangnya juga sesuatu sing gratis-gratis.
0: Walah iya, contohnya tentang MBG, ya gue makan bergizi gratis.
1: Nah iya, betul sekali itu. Apalagi MBG siki lagi viral banget ya. Kabar terakhir gara-gara MBG, di suatu sekolah itu ada yang keracunan pak. Nyaris keracunan semuanya coba.
0: Iya, itu parah juga loh. Jangan sampai peristiwa kayak gitu itu terjadi pada anak-anak kita.
1: Nah makanya Pak RT, saya selalu wanti-wanti anak saya harus rajin belajar, jaga pola makan, jaga pergaulan. Ya alhamdulillah anak saya orang macam-macam lah. Minggu kemarin juara olimpiade.

0: nanyain pelajarannya, saya dampingin. Orang kayak sebagian orang, anaknya dibiarkan saja. Akhirnya ya keluyuran, tawuran, apa malah berantem di sekolah.
1: Loh,

0: Saya ini pelatih bela diri, tapi malah dikira ngajarin anak berkelahi. Primen jajal.
1: Ya gimana ya Pak Imam, anaknya kan emang agak bandel toh.
0: Maksudmu apa Dibyo?
1: Ya maksudku, kalau orang tua rajin mendidik, anaknya mestinya ya orang kayak kue kelakuannya Pak. Kayak anakku contohnya lah, rajin, sopan, berprestasi.
0: Oh, jadi kamu mau banding-bandingkan anakmu sama anakku?
1: Loh, saya cuma bilang fakta Pak Imam. Wong anak sampean berantem saja kok kerjaannya.
0: Hey, anak saya berantem karena bela teman yang dibully. Itu artinya dia punya nyali dan hati.
1: Nyali tanpa otak tuh percuma Pak Imam.
0: Otak tanpa hati juga percuma Pak Dibyo.
1: Ora urus, yang penting berprestasi.
0: Alah pret.
1: Lah kok atos sampean nantang.
0: Orang wedi babar blas, ayo maju ngene.
2: Loh, kok malah pada gelut? Dia pas ronda lho. Duduk ring tinju. Wis tenang-tenang, astagfirullah.

0: hembuskan. Kalau sudah tenang, dengarkan nasihat bijak dari saya. Jadi, rajin itu jaminan bahagia. Terus, ora kabeh anak sing bandel bakal gagal. Yang penting, kita sebagai orang tua tetap ngancani dan mengharapkan, bukan cuma mengatur lan menyalakan.
1: Iya, Kiai. Saya tuh kadang kebangetan banggane.

0: Iya benar Pak Yai. Loh, Pak RT, sampean kok mulutnya gerak-gerak?
1: Yo, anu wajiknya enak ya Pak Yai.
2: Oh alah, meneng-meneng gayem. Ya wis, sing penting rukun maning dan bisa tertawa kembali. Dari pos ronda malam itu, kita belajar. Kadang kebanggaan bisa jadi sumber perpecahan. Kalau tadi bungkus dengan rendah hati dan anak-anak hanyalah cerminan dari cara kita mencintai mereka.
3: Demikian drama radio berjudul Anak Polah karya Babeh Widi dengan para pemeran Iskandar, Fahrian Syah, Akmal, Ilham, teknik dan montase Trianto Utomo, penata rekaman Suwandi, produser Budi Anoto, dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali Obriana kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Masih dalam segmen Ngobrol Inspirasi Lampung untuk edisi hari Jumat 24 Juli 2026. Pendengar, kuliah kerja nyata atau KKN menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu sekaligus berinteraksi langsung dengan masyarakat. Melalui berbagai kegiatan, mahasiswa KKN Unila di Desa Raja Basa, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat hadir bersama masyarakat untuk mendorong berbagai potensi dan memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar. Lantas seperti apa peran mahasiswa sebagai bagian dari komunitas dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat? Dan sudah terhubung pendengar bersama Mel Sandi Nugraha, Koordinator Desa KKN Desa Raja Basa, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Assalamualaikum, selamat malam Sandi.
1: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya kak. Baik, gimana kabarnya malam hari ini Sandi?
1: Alhamdulillah sehat.

0: Barat, Kabupaten Pesisir Barat ini dari kami sebagai mahasiswa mendapatkan apresiasi yang lebih tinggi ya untuk Universitas Universitas Lampung khususnya bisa menempatkan kami di apa namanya di kegiatan KKN ini di desa itu ya karena potensinya sangat luar biasa untuk di desa ini gitu.
1: Oke, di sana berapa orang Sandi kalau boleh tahu?
0: Kebetulan kami dari Universitas Lampung dari total jumlah yang dikerahkan ke Pesisir Barat ini sekitar 28 mahasiswa dan kebetulan untuk di Desa Raja Basa sendiri itu ada 7 mahasiswa.
1: 7 mahasiswa ya. Dan sejauh ini aman-aman aja ya.
0: Alhamdulillah, betul Bang. Ya happy lah, happen juga ya. Karena kita di endingnya juga kayak seru nih dalam kegiatan KKN gitu kan.
1: Benar.
0: Kuliah kerja nyata.
1: Iya. Tapi by the way, kelompoknya Sandi ini, ini apakah tahun kemarin juga sempat ada apa ini baru ada lagi nih?
0: Kebetulan di tahun 2023 Universitas Lampung mengerahkan untuk mahasiswanya KKN di Desa Raja Basa. Namun setelah dari tahun 2023 sempat terhenti karena memang di tahun 2024 sampai sebelumnya itu mahasiswa Universitas Lampung mengadakan kuliah kerja nyata di Kota Bandar Lampung.
1: Iya benar. Oke. Jadi ini baru ada lagi berarti gitu ya Sandi ya?
0: Ya, insya Allah kedepannya juga tetap lanjut.
1: Amin.
0: Program di Pesisir Barat dan sekitarnya.
1: Baik. Nah, selama KKN sendiri kegiatan apa aja sih yang udah dilakukan sama masyarakat di sana Sandi?
0: Ya, kebetulan kalau untuk kegiatan yang sudah dilakukan itu sangat banyak ya Kak ya. Karena selain kita berkomunikasi langsung, berintegrasi segala macam di desa itu sudah banyak tentunya. Jadi terkait dengan kegiatan yang biasanya dari masyarakat tuh kayak seperti acara adat, pernikahan, ataupun acara bergotong royong. Jadi juga ditambahkan dengan kegiatan kami yang membawa program kerja itu luar biasa. Dari masyarakat juga antusias begitu untuk membantu dan ikut bergabung begitu di kegiatan kami.
1: Oke, baik. Nah, dari semua kegiatan yang sudah dilakukan sama masyarakat di sana, yang paling berkesan sejauh ini yang mana nih?
0: Yang paling berkesan kebetulan kami ada membawakan program yaitu di bidang pendidikan yang dimana Desa Raja Basa ini terdiri dari 3 dusun. Nah, untuk yang pertama dusun Raja Basa, kedua itu dusun Tanjung Jati, dan ketiga itu ada dusun Talang 11. Yang dimana untuk sekolahnya dari desa ini itu hanya ada di Talang 11. Dan kebetulan untuk tempatnya sendiri di Talang 11 ini perlu apa ya istilahnya untuk rutenya dan lain sebagainya itu perlu effort yang lebih banyak gitu karena posisinya kebetulan di wilayah 3T. Jadi memang perlu apa ya aksesnya yang memang agak terkendala di aksesnya sih. Karena di sana kita berangkat itu kurang lebih sekitar setengah jam untuk berangkat ke sana karena posisinya agak terlalu curam gitu, ada naik pegunungan begitu.
1: Oh, berarti akses ke sananya sulit berarti ya?
0: Ya, tetapi masih bisa dilalui untuk kendaraan bermotor roda 2.
1: Berarti kalau misalnya pakai mobil, wassalam ya?
0: Tapi kebetulan untuk mobil sih masyarakat ada yang sering pakai untuk kendaraan. Tapi biasanya mereka menggunakan untuk angkutan yang memang membawa barang yang besar ataupun mungkin untuk hasil panen dari masyarakat sekitar. Karena kan dari potensinya Raja Basa ini banyak sekali gitu. Dari kopinya juga ada, sawit juga ada. Terus dari hasil tani yang lain juga banyak begitu.
1: Oke. Nah, untuk respon dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan KKN tahun ini gimana di sana Sandi?
0: Nah, untuk respon masyarakat sendiri ya, kebetulan dari Desa Raja Basanya sangat-sangat antusias masyarakatnya. Jadi kebetulan kami tibanya kami di Desa Raja Basa pada tanggal 10 Juli kemarin itu disambut dengan warga dan juga aparatur pemerintah.

0: pimpinan PEKON dan juga memang dari aparatur pemerintahan PEKON juga sangat mendukung dalam kegiatan kuliah kerja nyata yang dimana sangat-sangat didukung ketika kami membawakan istilahnya suatu kegiatan program kerja begitu. Alhamdulillah untuk program kerja kami juga disetujui dari pihak aparatur PEKON ataupun dari masyarakat sekitar gitu.
1: Oke.
0: Okay. Sangat antusias tidak gitu.
1: Iya, yeah, mungkin karena memang udah ditunggu-tunggu kali Sandi.
0: Banget, karena udah udah lama juga ya.
1: Iya, makanya.
0: Sekitar 2-3 ya, kurang lebih 2-3 tahun itu udah stop gitu kejeda dan ini ada lagi begitu.
1: Iya, yeah, makanya mungkin antusiasmenya jadi jauh lebih tinggi karena memang sudah ya kelewat 2-3 tahun kan gak datang ke sana kan teman-teman KKN. Oke. Tapi sejauh ini apa sih potensi dari Desa Raja Basa yang teman-teman lihat dan pengen coba dikembangkan deh gitu?
0: Sebetulnya potensi yang bisa dikembangkan dan sebagainya itu ada sih di bagian pertaniannya ya. Karena di bidang pertanian ini yang memang dari masyarakatnya sendiri itu hasil mereka untuk mencari meningkatkan ekonominya itu dari hasil pertanian yang dimana mereka kebanyakan dari pertanian sawit dan juga ada sebagian kopi dan juga sawah. Jadi memang perlu banget untuk dikembangkan kembali ataupun potensinya bisa lebih besar begitu kan kedepannya. Dan kebetulan kami dari mahasiswa Universitas Lampung untuk di Desa Raja Basa memang untuk di jurusan pertanian kami tidak ada, tetapi kami mengupayakan berusaha untuk menghadirkan dosen-dosen besar atau guru besar untuk menghadirkan di desa ini setelah KKN karena harapannya mereka bisa memberikan lebih bermanfaat untuk kemajuan di bidang pertanian ini kak.
1: Oke. Berarti di kelompoknya Sandi sekarang ini kebetulan lagi nggak ada teman-teman dari pertanian berarti gitu ya?
0: Ya lagi nggak ada kak, karena kebetulan kami di periode ini sudah masuk di periode kedua.
1: Oh gitu.
0: Dan ya jadi kebanyakan dari mahasiswa Universitas Lampung secara tidak langsung kebanyakan dari fakultas matematika dan pengetahuan alam dan juga ada dari teknik, ada sebagian dari FISIP dan juga hukum.
1: Oke, baik-baik. Karena udah periode kedua berarti ya Sandi ya, kurang lebih gitu ya. Baik. Nah, untuk tantangan sendiri apa sih yang paling dirasakan selama menjalankan program-program yang kalian akan buat atau sudah dilaksanakan, Sandi?
0: Untuk tantangan yang mungkin agak berat ya. Alhamdulillah sudah terlaksana juga ya terkait dengan bidang pendidikan yang tadi kak.
1: Oke.
0: Karena kami sangat perlu membutuhkan transportasi karena dari masyarakat sekitar sudah menceritakan dalam keadaan di sekitar untuk perjalanan ketika menempuh jalan kaki itu bisa kurang lebih 1 jaman lebih ketika kita jalan kaki karena daerahnya daerah pegunungan.
1: Iya.
0: Nah. Dan bisa dikatakan juga agak daerahnya agak terpencil begitu, agak masuk di daerah pegunungan. Jadi memang menjadi tantangan besar bagi kami untuk berupaya mengusahakan tetap kita agendakan, tetap kita laksanakan untuk di apa namanya di sekolahan di sana begitu lah. Karena kami lihat dari siswa-siswa sana sangat-sangat bersemangat sekali untuk menempuh di jenjang sekolah dasar. Karena kebetulan untuk di daerah sana baru ada sekolah dasar, Kak. Untuk tingkat SMP dan SMA-nya kebetulan lebih banyak di daerah Krui-nya. Karena memang di posisinya di Desa Raja Basa ini masuk di Kecamatan Ngaras. Untuk lebih banyak SMP dan juga SMA-nya di daerah Krui ataupun di daerah Ngaras yang di bagian luar yang memang bisa diakses jalur lintas begitu lah.
1: Oke, berarti di sana memang lebih banyaknya sekolah dasar berarti ya Sandi ya?
0: Iya, ada beberapa juga sih kalau untuk SMP-nya, tapi kalau untuk SMA bisa dikatakan antar SMA-nya itu agak jauhan begitu.
1: Iya, iya, baik. Nah, ini sejauh ini pengalaman yang paling berharga yang didapat selama berinteraksi dengan masyarakat di sana apa aja itu, Sandi?
0: Pengalamannya banyak sekali, Kak. Terkait juga dari kami datang dan juga sampai saat ini kami bisa menjalankan program dan sebagainya kegiatan KKN ini terlebih dibantu dari aparatur PEKON-nya mungkin ya. Karena yang dari awal banget kami diberikan tempat tinggal juga lumayan luas juga begitu untuk di posko. Juga terkait dengan program-program kami itu sangat sangat antusias. Jadi kami pun bisa dikatakan kami sangat berkesan begitu di desa Raja Basa dan khususnya untuk di pesisir barat ya, karena kebetulan untuk di pesisir barat ini agak untuk kuotanya masih kurang, Kak. Jadi hanya 4 desa untuk di Kecamatan Ngaras.
1: Baik. Ngomong-ngomong, memang sampai tanggal berapa sih KKN-nya periode sekarang ini, Sandi?
0: Kebetulan untuk periode kedua ini selesai di tanggal 10 Agustus dan kebanyakan dari warga, masyarakat dan juga ada dari aparatur pemerintahan kecamatan, desa itu mengharapkan kami bisa ikut nih dalam agenda HUT RI begitu, bisa merayakan bareng gitu.
1: Berarti
0: tapi lain halnya karena waktu kami dijadwalkan dari tanggal 10 Juli sampai dengan 10 Agustus itu tidak ketemu dengan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan gitu.
1: Berarti mereka minta extend gitu ya, terlalu sebentar gitu kan.
0: Terlalu sebentar. Biasanya juga di info-info bisa sampai 3 bulan katanya atau juga bisa dibilang 40 hari sih biasanya gitu. Minta extend sih katanya gitu.
1: Berarti impact-nya bagus kalau misalnya warga sana sampai memang benar-benar kalian pengen lama tuh. Berarti kelompoknya bagus itu, Sandi. Oke. Nah, setelah KKN selesai, kira-kira apa sih harapan teman-teman untuk Desa Raja Basa, Sandi?
0: Untuk harapannya ketika KKN Raja Basa periode ini bisa selesai, harapannya bisa lebih berkembang sih dan juga meningkat terkait dengan program-program kerja yang sudah dilaksanakan. Karena memang KKN Universitas Lampung ini membawakan tema yang sangat-sangat berdampak begitu. Jadi harapan dari kami selain juga berdampak bisa berkelanjutan. Dari baik dari segi kebiasaan mereka yang mungkin sering mengadakan kegiatan bersama dengan masyarakat, baik itu gotong royong ataupun dalam kegiatan adat dan sebagainya. Karena untuk khususnya untuk di Desa Raja Basa di Ngaras itu mereka sangat menjunjung tinggi itu dalam adat begitu, dan karena mayoritas dari warga masyarakat Raja Basa itu masih banyak suku Lampung gitu, jadi mereka sangat bisa dikatakan masih menjunjung tinggi gitu dari kegiatan-kegiatan adat gitu.
1: Oke, baik ya. Terima kasih Sandi atas waktunya malam hari ini, sudah bisa ditelepon di sela-sela istirahatnya. Thank you banget ya Sandi ya.
0: Oke, siap Kak.
1: Oke, kalau gitu salam buat teman-teman di sana ya Sandi.
0: Oke, sama-sama Kak. Insya Allah disampaikan salamnya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian obrolan Obi bersama Mel Sandi Nugraha, Koordinator Desa KKN Desa Raja Basa, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Karena memang sempat 2023, memang sampai 2026 ya awal tahun, memang anak-anak KKN Universitas Lampung khususnya itu di Kota Bandar Lampung gitu. Karena saya sering kalau pulang siaran atau berangkat siaran tuh ketemu tuh sama anak-anak kuliah ya kan. Jadi mungkin kurang berasa vibes-nya KKN kalau misalnya KKN-nya di Kota Bandar Lampung. Dan kebetulan mungkin tahun ini akhirnya berubah gitu kan, segala sesuatunya bisa balik lagi gitu ya. Oke deh, kita doakan pokoknya buat teman-teman yang lagi pada KKN, semoga semua program kerjanya berjalan dengan lancar, terus di support ya, didukung sama warga sana, terus juga bisa balik lagi ke Universitas Lampung, ke daerah masing-masing, itu dengan nilai yang sangat amat luar biasa. Oke, di atas A kalau bisa ya. Yaudah, kalau gitu mendengar ya itu dia tadi, dan jangan kemana-mana, selain nanti Obi akan kembali lagi di segmen selanjutnya, di segmen Ruang Rindu, nanti boleh request lagu Indonesia. Langsung aja nanti telepon boleh ya di 0721-269-720 atau via WhatsApp di 0811-7207-909. Jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kenal informasi dan inspirasi.

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi kayaknya kamu deh yang

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ada di segmen Ruang Rindu, di mana Anda bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda. Pendengar, di malam hari ini boleh telepon di 0721 269720 atau via WhatsApp di 0811 720909.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, ya menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini. Langsung aja ini sudah ada beberapa yang masuk via WhatsApp dari 0822-9737. Selamat malam Bang Obi, selamat malam. Mau denger lagunya Ari Lasso, judulnya Cinta Terakhir. Oke, boleh. Terus dari 0819-1050, mau denger lagunya Sirene Munaf yang judul Simfoni Hitam. Oke, salamnya buat Bang Obi aja, hati-hati nanti pulangnya. Terima kasih. Habis itu ada siapa lagi? Dari 0857-5899. Mau dengerin lagunya Potret dong Bang, judulnya yang Mak Comblang. Boleh, siap. Pokoknya kalau misal lagunya ada, ya kan? Kalau saya yang siaran itu tenang aja, nanti saya puterin semuanya ya. Satu lagi dari mana nih? Ya dari 0821-7530 mau request Bang, judulnya Slang, yang judulnya Kamu Harus Pulang. Nah itu dia tuh ya, memang kalau misalnya udah pulang ya kan, udah pulang maksudnya kalau lagi berangkat atau lagi pergi itu harus pulang, jadi jangan gak pulang ya. Kita angkat dulu penelpon yang sudah masuk di 269720. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI. Halo, selamat malam. Oke ya, boleh coba lagi ya, telepon di 0721-269720. Coba saya angkat lagi. Halo RRI, selamat malam.
1: Malam.
0: Siap, dengan siapa nih?
1: Mas Abdullah.
0: Mas Abdullah. Di mana nih Mas Abdullah?
1: Baradatu Waikanan.
0: Siap, Mas Abdullah di Baradatu Waikanan. Gimana cuaca di sana Mas Abdullah?
1: Gimana?
0: Cuaca di Baradatu gimana?
1: Mendung.
0: Oke. Oke, oke, oke.
1: Kalau di SP katanya SP Waikanan katanya hujan katanya.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Karena jarak kita 15 km, jadi aku tak tahu kondisi di sana.
0: Lumayan jauh berarti ya kalau 15 km ya. Oke, Mas Abdullah mau dengerin lagu siapa malam ini?
1: Dari Coklat Yang Jauh ya.
0: Coklat.
1: Oke. Judulnya Jauh.
0: Siap. Nanti saya puterin ya.
1: Buat Kang Obi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abdullah di Baradatu Waikanan. Oke, dia mau denger lagunya Coklat Yang Jauh. Nah, ini ada lagunya ada nih. Oke ya. Sudah saya playlist Mas Abdullah, tenang aja ya, nanti saya puterin ya. Oke, tapi sabar ya Mas Abdullah ya, ngantri sama yang dari WhatsApp ya. Oke, boleh telepon lagi di 0721-269720 atau via WhatsApp juga silakan yang mau ikutan di 0811-7207-909. Ini kalau misalnya kita ngeliat cuaca itu memang lagi ini ya, lagi panas-panas nih. Kalau misalnya di Kota Bener Lampung kemarin sempat hujan ya, hujannya wah, duh derasnya itu. Itu kayak memang pembalasan gitu. Karena udah berapa minggu kemarau, hujannya deras banget gitu. Tapi ini udah mulai kering lagi, udah mulai berangin lagi ya kan. Jadi sepertinya harus banyak-banyak minum vitamin gitu pendengar ya. Karena memang cuaca angin ini kan gak tahu ya, bawa penyakit gitu kan. Apalagi kalau misalnya Anda adalah orang yang memang kerjanya di lapangan, pilek

Terus juga batuk itu udah pasti tuh kalau misalnya lagi musim kayak gini. Makanya dijaga kesehatannya, makan yang teratur, istirahat, olahraga kalau misalnya ada waktu, terus juga jangan lupa vitaminnya gitu, oke? Okay? Anyways, kalau gitu pendengar jangan kemana-mana, nanti Obi akan kembali lagi untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Sebenarnya pukul 23 waktu Indonesia bagian barat, oke? Okay? Terus bersama kami hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, gue bilang sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, si repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau terekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk. Rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas!

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak.

bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku. Ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

demikian gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: dek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

wabarakatuh. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 25 Juli 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beri teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ardi Husein pagi hari ini menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Sabtu 25 Juli 2026. Mengangkat tema tentang larangan mengungkit-ngungkit sedekah. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita pada hari ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda

0: langsung kirimkan WhatsApp Anda di 08 11 720 7909, atau bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721 269 7200. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Imron Mansur SAG dari Kemenag Provinsi Lampung. Silakan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kita tahu bahwa sedekah merupakan ibadah yang sangat besar dan sangat agung di dalam Islam. Ini dapat digambarkan oleh satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang-orang yang telah berada di alam kubur atau orang-orang yang ketika mengalami sakaratul maut, ia meminta kepada Allah, bukan meminta untuk ibadah haji, bukan meminta untuk ibadah zikir, tetapi dia meminta kepada Allah untuk dibangkitkan kembali, untuk ditunda kematiannya, niscaya ia akan bersedekah. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Munafikun. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabbku, tangguhkanlah barang sejenak kematian ini. Niscaya pasti aku akan bersedekah dan aku akan beramal soleh. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita betapa luar biasanya keagungan sedekah ini. Ia bisa menjadi mempermudah sakaratul maut. Ia bisa menjadi sebab terangnya alam kubur. Ia bisa menjadi sebab dilindunginya dari api neraka. Bahkan ketika di dunia pun orang yang gemar bersedekah akan dihindarkan bala dan bencana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi para pendengar yang berbahagia, jika kita tidak berhati-hati, tidak bersungguh-sungguh merawat kualitas sedekah kita ini, maka sedekah kita ini bisa menjadi sia-sia, bahkan bisa menjadi bagaikan debu yang berterbangan. Ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sebab daripada sedekah kita ini habis tidak berguna, yaitu gemar mengungkit-ungkit, gemar memamerkan daripada sedekah yang telah kita lakukan. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-264. Al-Baqarah ayat yang ke-264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, karena pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang seperti itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Lalu batu itu diguyur hujan lebat, sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang telah mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia,

0: Dari ayat ini, beberapa poin yang menjadi sebab sedekah seseorang itu menjadi sirna, menjadi tidak berguna, menjadi hilang dan habis seperti batu licin yang di atasnya tidak ada debu, yang kemudian diguyur oleh hujan yang sangat deras, sehingga habislah debu tersebut, habislah pahala tersebut. Yang pertama, mereka yang gemar menyebut-nyebut sedekahnya. Ini yang bisa membatalkan sedekah seseorang. Seseorang yang gemar menyebut-nyebutnya. Ya, mungkin dengan untuk mengungkit-ungkit, mungkin menunjukkan kepada dia tentang sesuatu kekesalan atau ingin dibalas budi, sehingga ia menyebut-nyebut sedekahnya. Nah, maka di sini para pendengar yang berbahagia, kita berhati-hati. Karena sedekah yang kita lakukan sangat luas cakupannya. Nafkah yang kita berikan kepada istri, kepada anak, itu pun merupakan bagian daripada sedekah. Pemberian kita kepada fakir miskin itu pun merupakan sedekah. Kita menyumbang kepada kaum duafa, mungkin di panti asuhan, mungkin bantuan-bantuan ke Palestina, bantuan-bantuan kemanusiaan, itu pun merupakan bagian daripada sedekah. Nah, oleh sebab itu, kita hendaknya menjaga lisan kita ini, menjaga mulut kita ini, apapun masalah yang kita hadapi dengan orang yang telah kita nafkahi, dengan orang yang telah kita berikan sedekah, kita cegah lisan kita ini untuk mengungkit-ungkit, untuk menyebut-nyebut pemberian kita terhadapnya. Seperti misalnya ya, ketika seseorang punya konflik mungkin dengan keponakannya yang miskin ya, yang mungkin selama ini dibiayai dia, yang mungkin dinafkahinya, lalu ia berkata, "Dasar kamu, kamu tidak tahu diri. Saya sudah bertahun-tahun membiayai kamu, memberikan kamu uang jajan, memberikan kamu nafkah, ini balasan kamu ya." Ini salah satu contoh terpancing ya. Terpancing oleh satu masalah, terpancing oleh satu konflik, dia mengungkit-ungkit pemberiannya. Nah, kita tahan lidah kita tahan lisan kita, jangan sampai kita mengungkit-ungkit pemberian kita. Alangkah baiknya kita amalkan hadis Nabi yang mengatakan, tangan kiri tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan ia berusaha semaksimal mungkin melupakan kebaikan-kebaikan yang telah ia salurkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini dikatakan bahwa mereka yang melakukan riya, pamer. Maka para pendengar yang berbahagia, orang yang memamerkan, yang ingin dilihat sedekahnya, itu adalah orang yang biasanya senang dengan sanjungan. Senang dengan sanjungan, senang dengan pujian. Maka ketika ia tidak dipuji, dia tidak disanjung, dia tidak disebut-sebut oleh orang yang menerima di khalayak ramai, ia menjadi tersinggung, ia menjadi tidak suka. Sehingga ia mengeluarkan sedekah ini bukan karena Allah, tetapi ingin mendapatkan perhatian manusia, ingin mendapatkan dukungan manusia, ingin mendapatkan suara manusia, maka ini merupakan sama dengan dia menukar pahala sedekah dengan sanjungan manusia. Bukannya ia mendapatkan pahala, tetapi justru ia mendapatkan dosa syirik ashor, yaitu ingin mendapatkan perhatian manusia. Kemudian yang ketiga, dalam ayat ini pun disebutkan bahwa mereka ini melakukan infak untuk riya, dan mereka ini cenderung untuk tidak mengutamakan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Jadi mereka ini targetnya bukan untuk mendapatkan ridho Allah, bukan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah sampaikan Allah dan Rasulnya, tetapi mereka ingin mendapatkan segelintir balasan dunia dengan sedekahnya. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, Allah mengumpamakan orang seperti ini seperti debu yang seperti batu yang di atasnya ada debu. Sementara batu ini merupakan batu yang licin. Lalu batu itu diguyur oleh air hujan yang sangat lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Ini menggambarkan orang yang suka mengungkit-ungkit sedekahnya, ingin riya, ingin dipuji oleh manusia, maka sedekahnya menjadi sia-sia, habis sirna. Seperti Allah sebutkan, mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang telah mereka usahakan. Artinya, mereka tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, para pendengar yang berbahagia, mari kita jaga sedekah kita jaga infak kita, keikhlasannya semata-mata mengharap ridha Allah. Termasuk para pendengar yang berbahagia ketika kita mungkin hajatan ya, menghadiri undangan walimah, apakah walimatul urus, apakah walimatul hitan ya. Kita kan sering nyumbang nih, kita nyumbang, mungkin diamplopin ya sumbangannya. Ingat, para pendengar yang berbahagia, kita harus belajar ikhlas. Ketika kita menyumbang, yang utama adalah berharaplah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ketika orang yang kita undang, orang yang telah menyumbang kita ini, lalu mungkin ketika dia punya hajat, kita mungkin tidak seimbang ya sumbangannya dari dia ke kita, kita tidak terjebak dengan mungkit-mungkit. Nah, kadang-kadang kan orang mungkit-mungkit. Saya nyumbang misalnya 500 ribu dengan dia, masa ketika saya hajatan dia nyumbang hanya 200 ribu. Nah, ini berarti kita tidak ikhlas. Nah, oleh sebab itu kita harus melihat kondisi. Ya, siapa tahu memang dia tidak punya. Siapa tahu mungkin dia 200 ribu bagi dia mungkin sesuatu yang sangat sulit sekali untuk mencarinya. Nah, maka di sini yang mengalahkan perasaan tersebut adalah berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya akan menjadi tenang, akan menjadi plong, tidak ada ganjalan dan kedengkian. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin sepintas sedikit materi yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Penyiar. Persilahkan.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustaz Imron atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz tentang tema kita larangan mengungkit-ngungkit sedekah, Anda dapat mengirimkan WhatsApp di 08 11 720 7909, atau Anda bisa langsung telepon di line telepon kami 0721 269 720. Dari sekarang silakan, temanya larangan mengungkit-ngungkit sedekah. Langsung saja kita angkat telepon kita di line telepon. Assalamualaikum. Oke, sebentar kita hidupkan terlebih dahulu ya. Oke, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apain? Dari Candipuro ini.
2: Iya.
1: Oke, silakan.
2: Sehat Kang Ardi.
1: Alhamdulillah sehat, apain? Sehat juga ya?
2: Ya, sehat alhamdulillah Kang Ardi.
1: Oke, silakan.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin.
2: Ya, memang Pak Ustadz sehat. Ya,
0: alhamdulillah sehat,
2: maafiat ya. Masalah gini Pak Ustadz, kalau kita ngasih atau apapun itu namanya bersedekah apa ya, kalau mengkunjut ibat mual maaf, Pak Ustadz, ibat muntah itu dimakan sendiri. Nah, pernah saja nih Pak Ustadz, banyak orang hal kayak gitu tuh tidak munafik Pak Ustadz. Itu bagaimana? Apakah orang itu nggak ngerti? Kalau katanya kan tadi Pak Ustadz sudah dipaparkan tuh, kalau kita bersedekah apapun itu kondangan apa yang diungkit-ungkit. Tapi ada juga Pak Ustadz masalah kondangan apa diungkit-ungkit. Masalah ibadah kita baik sama orang, terus kadang kita mengungkit, kadang-kadang kayak itu Pak Ustadz. Itu pertanyaan saya Pak Ustadz, itu bagaimana caranya kalau kita jangan sampai terjebak seperti Pak Ustadz dipaparkan. Mungkin ada yang belum Pak Ustadz dipaparkan karena waktu Pak Ustadz. Mohon dijelaskan lagi supaya kita untuk pelajaran kedepannya agar kita lebih baik lagi, baik ibadah apapun namanya itu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Sang Ati saya selalu ya, sekali udara, mudara-mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin ya.
0: Ya, silakan Ustadz. Ya, baik ya. Pada Mas Apin, solusi kita agar terhindar daripada suka mengungkit-ungkit ya, atau mungkin tidak ikhlas di dalam memberi, ya salah satunya kita bermuhasabah diri. Contoh nih, ketika kita bersedekah, secara kasat mata kita kan mengeluarkan uang ya Mas Herdia. Kita mengeluarkan uang atau mungkin memberikan barang secara kasat mata.
1: Ya Ustaz.
0: Sebenarnya ketika kita mengeluarkan uang itu, mengeluarkan barang itu untuk sedekah, satu ke orang, 10 kembali ke kita, 70 kembali ke kita, 700 kembali ke kita. Bahkan dikatakan oleh Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah itu akan memberikan balasan dengan balasan yang tiada batas hitungannya. Nah, jadi kalau kita sudah kembali ke sana, kira-kira kalau kita bersedekah, berinfak itu menguntungkan atau merugikan? Maka tentu jawabannya adalah menguntungkan secara dunia akhirat. Ini dalilnya surah Al-Baqarah ayat yang ke-261. Ya, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji, Allah masih melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki. Nah, ini cukup menjadi sebuah motivasi kepada kita ya, janji Allah ini. Jadi ketika orang itu bersedekah, berinfak, itu terkesan dia mengeluarkan uang. Terkesan dia mengeluarkan uang, mengeluarkan barang. Tetapi sebenarnya itu justru akan berbalik kepada dirinya. Artinya, tidak akan pernah miskin orang yang gemar bersedekah. Tidak pernah miskin orang yang gemar berinfak. Nah, maka ini merupakan satu motivasi kepada kita ya untuk mencari ridha Allah. Ternyata Allah telah berjanji dan Allah itu tidak pernah ingkar dengan janji bahwa orang yang berinfak bersedekah ini sebenarnya dia berterima kasih. Dia berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bisa berinfak, bisa bersedekah. Yang kedua, dia berterima kasih kepada orang yang menerima. Berarti orang yang menerima ini, dia akan menjadi sebab dirinya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah kalau kita bersedekah ya Mas Apin ya, dan kepada kita semua. Kalau kita bersedekah, kira-kira yang menerima sedekah ini apa yang diucapkan? Doa kan ya, bukan caci maki ya, doa. Enggak ada orang yang terima sedekah, kamu ini sedekah. Oh gitu kan enggak. Tapi dia kata, oh terima kasih. Mudah-mudahan Bapak diberikan panjang umur. Mudah-mudahan Bapak diberikan anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan rezeki Bapak dilipat gandakan. Kan gitu ucapan orang yang menerima. Berarti ketika kita mengeluarkan sesuatu infak atau sedekah, ternyata balasan yang akan kembali kepada orang yang mengeluarkan sedekah infak ini jauh lebih banyak lagi daripada yang telah dia keluarkan. Janji Allah dan doa orang yang menerima bantuan kita. Nah, itu kira-kira Mas Apin ya, satu poin yang bisa menjadi motivasi kepada kita semua, para pendengar, bahwa lagi-lagi tidak ada orang yang miskin atau dimiskinkan Allah karena ia berinfak dan bersedekah. Sebaliknya, justru orang yang kikir, pelit, medit, ya, tidak mengeluarkan kewajiban hartanya, itulah orang-orang yang miskin sesungguhnya, sekalipun hartanya banyak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian.
1: Ya baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya silakan untuk Anda yang ingin kembali bertanya di line teleponnya 0721269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709 ya. Tema kita adalah larangan mengungkit-ngungkit sedekah. Untuk Anda yang mungkin ingin bertanya tentang ada hubungannya mungkin atau memang sudah pernah merasakan dan melakukan, ya silakan ya. ditanyakan di line telepon kami 0721-269-720 atau WhatsApp 0811-720-7909. Baik, Ustadz, ini ada yang bertanya namun nampaknya di luar tema. Mau bertanya, kalau kita melihat kezoliman, kita wajib menegur atau meluruskan, tetapi tidak mau berubah, apakah tetap dapat amal? Terima kasih Pak Ustadz.
0: Ya, okay. Baik ya.
1: Namun Pak Ustadz, ini ada telepon masuk, bisa kita dirangkum saja nanti ya.
0: Boleh
1: ya. Oke, okay. Assalamualaikum. Sebentar. Oke, okay. Baik, silakan lain telepon. Sebentar, suaranya tidak terdengar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
3: Pak Munir di Waikanan.
1: Pak Munir di Waikanan ya.
3: Iya.
1: Silakan Bapak.
3: Ya, ini Pak Ustaz.
0: Ya, ya.
3: Saya kan. Saya kan sudah 3 tahun mengalami menderita penyakit. Jadi oleh dokter ya.
0: Ya.
3: Tak boleh lagi bekerja, ngangkat jangan lebih dari 5 kilo. Jangan naik tebing, jangan naik tangga, katanya kan. Yeah. Jadi pesan, kalau Bapak melanggar apa yang saya katakan, nanti akibatnya Bapak lumpuh. Kalau ke kamar mandi aja, katanya Bapak nanti digotong sama anak cucu. Nah, jadi perintah dokter itu saya terima itu, saya laksanakan.
0: Yeah, yeah.
3: Nah, jadi ini Pak Ustadz, ya. Ada di antara saudara-saudara kita yang mengerti masalah hukum. Saya itu kan katanya termasuk duafa, katanya kan. Masih mau makan minum tadi tidak bisa bekerja lagi. Kan. Sedangkan usia saya sudah 71 tahun, Pak Ustadz.
0: Yeah.
3: Nah, jadi Pak Ustadz, ketika ada bulan puasa Zakat Fitrah, Pak ya, saya ditarin ya beras kemudian amplop gitu kan. Nah, jadi saya tidak mengharapkan itu Pak Ustaz, tapi dia orang sampai istilahnya itu memberikan kesadaran untuk memberi sedekah kepada saya kan. Jadi itu saya terima Pak Ustaz kan. Ya saya sebenarnya tidak minta Pak Ustaz, tapi dia orang ngantarkan ke rumah beras kemudian amplop gitu kan. Nah, jadi itu Pak Ustaz, saya pertanyaan saya, apakah seperti itu, salahkah saya ataupun apa itu, tidak benarkah itu, apa bagaimana itu ya. Mohon
0: baik
3: dari Pak Ustaz ya. Terima kasih. Pak Munir di Wakanan, terima kasih.
0: Ya, Pak Munir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik ya, Pak Munir yang ada di Wakanan. Jadi apa yang terjadi ya antara Pak Munir dengan yang memberi sedekah atau mungkin memberi menyalurkan zakat itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam ya, syariat Islam. Karena di dalam syariat Islam itu ada namanya muzaki, ada namanya mustahid ya. Kalau posisi Pak Munir ini berarti sebagai mustahid ya, sebagai penerima ya, sebagai penerima. Kemudian untuk zakat fitrah mungkin Pak Munir juga sebagai muzaki ya. Nah, sebagai penerima dari sedekah ya atau mungkin dari zakat mal, maka ini berarti kita telah menjalankan syariat dan itu tidak salah Pak Munir ya, tidak salah, benar ya. Maka Pak Munir berdoa kepada Allah ya, mudah-mudahan orang yang memberikan sedekah ini diberikan balasan oleh Allah ya, dari Allah dengan balasan yang lebih baik lagi. Itu Pak Munir, termasuk saya ya. Saya dari kecil itu Mas Ardi sering dapat zakat fitrah, zakat mal Mas Ardi. Jadi saya ini kan termasuk anak yang ditinggalkan ayah itu dari umur 4 bulan ya. Jadi posisi kita yatim sampai kita berusia baligh. Itu kalau sudah lebaran ya atau mungkin Ramadan ya, itu sering dapat sarung, baju, makanan, duit ya saya ini ya. Karena saya di apa namanya termasuk yatim yang memang berhak untuk mendapatkan mustahik ketika itu ya, ketika itu. Nah, ketika itu. Tapi kalau kita sudah mampu tidak lagi kan, tidak lagi. Jadi betul ya Pak Munir, apa yang dialami atau mungkin diterima oleh Pak Munir itu sesuatu yang benar, tidak salah. Pak Munir Mudah-mudahan ini merupakan satu penghibur ya, satu penyemangat dan sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa kepedulian sosial terhadap Pak Munir ya itu berjalan. Maka Pak Munir boleh mendoakan mereka dengan jazakumullah khair ya. Semoga Allah membalas mereka dengan balasan yang lebih baik lagi. Jadi kan Pak Munir ya, semoga Pak Munir selalu diberikan ketabahan dan diberikan kekuatan dalam kondisi yang lemah. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin ya. Oke, baik kita lanjutkan yang di WhatsApp tadi yang tentang
0: ya.
1: Silakan Ustaz.
0: Ya, baik ya, masalah melihat kezaliman kita diajarkan untuk tiga hal. Fa idza ra'aitum, apabila kamu melihat mungkaron kemungkaran, fal yughayiruhu biyadihi, rubah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisanihi, rubah dengan lisan. Apabila tidak bisa dengan tangan dan lisan, fabiqalbihi, rubahlah dengan hati. Dan itu merupakan selemah-lemah iman. Nah, ketika kita mencegah kezaliman, kan pernah satu ketika Nabi mengatakan kepada salah seorang, wahai, tolonglah orang yang zalim dan yang dizalimi. Kata sahabat ini, ya Rasul, kalau menolong orang yang dizalimi, kami nyambung, tahu maksudnya. Tetapi apa yang dimaksud dengan menolong orang yang menzalimi? Maka Rasul menjawab, menolong orang yang menzalimi, yang zalim tadi, adalah dengan mencegahnya daripada berbuat zalim. Ya, mencegahnya bisa dengan kekuatan, bisa dengan lisan, bisa dengan doa. Nah, kalau ketiga-tiga hal ini tidak dia dengar, tidak juga dia rubah, ya, dia malah justru terus-menerus berbuat zalim, maka kita telah menunaikan kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar ya, dalam hal ini nahi mungkar ya, mencegah kemungkaran. Nah, persoalan dia tidak menerima atau mungkin belum menerima itu sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika nanti ditegakkannya pengadilan akhirat, kita sebagai saksi, kita sebagai orang yang melihat kezaliman itu, ketika ditanya kita akan menjawab mudah bahwa kita pernah melakukan pencegahan akan kezaliman yang telah dia lakukan. Nah, jadi itulah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang berbuat zalim ini satu saat nanti mendapatkan hidayah, mungkin dari pihak lain ya, atau mungkin dari orang lain yang ia menjadi wasilah daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Arti.
1: Oke, terima kasih Ustaz. Oke, pendengar, jika masih ada telepon yang masuk, kami akan angkat untuk satu penelpon terakhir. Namun jika tidak ada, nanti kita akan langsung kepada kesimpulan dan penutup ya. Ternyata ada WhatsApp yang masuk, Ustaz. Izin bertanya dari Pak Deddy di Pahoman, apakah hukumnya sedekah dari uang korupsi dengan alasan membersihkan hartanya agar halal? Assalamualaikum. Baik, Ustadz, nampaknya pertanyaan ini bisa jadi pertanyaan penutup sekaligus nanti ya, Ustadz akan menutup ya.
0: Pertanyaannya
1: ya,
0: sangat bagus ya.
1: Silakan ya, langsung ya, ditutup
0: jadi,
1: ya di
0: kolusi. Jadi para pendengar dan para penanya ya, bahwa dikatakan bahwa innallaha thayyibu la yaqbalu ila thayyib. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Nah, maka orang yang bersedekah, yang naik haji, ya yang umroh, ya yang berinfak, yang berwakaf dari harta-harta yang diharamkan, maka itu tidak memenuhi syarat sedekahnya diterima oleh Allah. Karena sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat utama adalah harta yang didapat dari cara yang baik ya, dengan cara yang baik, dari sumber yang baik, dan dalam bentuk jenis yang baik. Nah, maka dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu baik dan dia tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Maka kalau ada orang ya, misalnya ya, dia mengeluarkan uang, misalnya hasil korupsinya dikeluarkan sama dia 100 juta. Itu bukan sedekah namanya. Itu namanya menyalurkan. Misal begini nih ya, ada seorang koruptor. Dia tobat. Dia bertobat. Dia punya tanah misalnya 50 hektar. Lalu tanah 50 hektar ini ia sumbangkan untuk badan sosial. atau untuk keagamaan misalnya, maka ini judulnya bukan infak, tetapi judulnya adalah dia mengembalikan yang memang bukan hak dia untuk kembali kepada umat. Nah, ini namanya bukan infak, bukan sedekah. Dia menyalurkan karena dia sudah tobat dan ia menyadari itu bukan harta dia. Tetapi kalau dia judulnya sedekah, judulnya infak dari harta yang haram, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian mungkin sedikit materi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya menjadi hamba-hamba yang gemar bersedekah dengan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kami akhiri, mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui berbagai intervensi. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi.
2: Untuk ketersediaan BBM sampai saat ini masih aman terkendali. Stok BBM di seluruh SPBU sesuai dengan kuota yang telah ditentukan secara regulasi.
0: Selamat pagi pendengar. Berita Daerah Lampung Pagi edisi Sabtu 25 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan jumlah desa mandiri melalui program unggulan terpadu Desaku Maju yang digagas Gubernur Lampung. Topik berita tersebut akan merangkai berita Daerah Lampung Pagi hari ini. Di samping berita lainnya dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Pemerintah Kota Bandar Lampung melanjutkan penataan trotoar dan drainase di sejumlah ruas jalan protokol sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan. Program tersebut difokuskan pada perbaikan saluran air dan fasilitas pejalan kaki agar lebih nyaman serta mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
3: Perbaikan infrastruktur perkotaan terus dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung di sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Selain memperbaiki kondisi trotoar, pemerintah juga melakukan pembenahan drainase guna mendukung sistem pengaliran air yang lebih baik di kawasan jalur protokol. Selain memperbaiki kondisi trotoar, pemerintah juga melakukan pembenahan drainase guna mendukung sistem pengaliran air yang lebih baik di kawasan jalan protokol. Langkah tersebut dilakukan karena saluran drainase yang tidak optimal dapat memicu genangan air dan mempercepat kerusakan badan jalan. Pekerjaan dilaksanakan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi lapangan serta kebutuhan infrastruktur di masing-masing ruas jalan. Sejumlah ruas jalan utama menjadi prioritas penanganan karena memiliki tingkat mobilitas kendaraan dan pejalan kaki yang cukup tinggi setiap harinya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Dedi Sutioso mengatakan, pemerintah saat ini tengah merealisasikan beberapa paket pekerjaan penataan trotoar dan drainase di jalan protokol.
4: 30 miliar lebih. Banyak paket titiknya. Patiani, Borong, tiga. Enggak, sampai Sultan Agung juga. Sultan Agung. 27 akan yang belum, tetap perencanaan sudah ada. Ya, panjangnya variasi. Kayak di Jalan Sudirman dengan Majalat, kemudian Jalan Kasirari Proto. Jadi kita sekalian membenahi trotoar sekaligus drainase.
3: Dedi menjelaskan pembenahan dilakukan secara integritas agar fungsi trotoar dan salur drainase dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung aktivitas masyarakat. Niko, warga Bandar Lampung menyambut baik penataan trotoar dan drainase yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, perbaikan fasilitas pejalan kaki dan saluran air dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat sekaligus mengurangi genangan saat hujan turun.
5: Saya Niko dari Bandar Lampung. Menurut saya perbaikan trotoar dan drainase ini perlu dilakukan, terutama di jalan-jalan yang sering ramai dilalui masyarakat. Kalau drainasenya baik, genangan air pas hujan itu berkurang.
3: Niko berharap penataan infrastruktur tidak hanya dilakukan di pusat kota, tetapi juga menjangkau kawasan permukiman yang masih membutuhkan perbaikan trotoar maupun drainase. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap penataan infrastruktur tersebut dapat menciptakan kawasan perkotaan yang lebih tertata, nyaman bagi pejalan kaki, serta mengurangi potensi genangan yang berdampak pada kerusakan jalan. Dari Bandar Lampung, Nurna Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat Lampung terkait target peningkatan jumlah desa mandiri melalui program unggulan terpadu Desaku Maju yang digagas Gubernur Lampung, yang dirangkum tim pemberitaan RRI.
6: Saya Anita, kalau menurut saya pribadi sih bagus ya program ini. Karena kalau desa semakin maju, warga kan juga yang merasakan manfaatnya. Mudah-mudahan jalan usaha warga dengan fasilitas desa bisa lebih bagus lagi. Semoga aja beneran dijalankan, jangan cuma rencana doang.
7: Saya Nazwa, ya programnya sih bagus.
6: Tapi semoga jangan pilih-pilih desa. Soalnya kadang ada desa yang sering dapat bantuan, ada juga yang jarang. Harapan saya sih semua desa bisa kebagian dan benar-benar diawasi biar bantuannya sampai ke masyarakat.
0: Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan jumlah desa mandiri melalui program unggulan terpadu Desaku Maju yang digagas Gubernur Lampung. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan jumlah desa mandiri melalui program unggulan terpadu Desaku Maju yang digagas Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor pertanian, mendorong hilirisasi hasil pertanian hingga meningkatkan kemandirian desa melalui pembangunan infrastruktur dan kolaborasi lintas sektor. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Provinsi Lampung Endang Wahyuni mengatakan program Desaku Maju menjadi pelengkap berbagai program nasional seperti makan bergizi gratis atau MBG dan koperasi merah putih. Menurutnya program Desaku Maju dirancang sebagai strategi terpadu untuk mempercepat pembangunan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia menjelaskan pemerintah Provinsi Lampung juga telah menetapkan indikator keberhasilan yang terukur sebagai acuan pelaksanaan program tersebut. Pada 2025 dari total 2.446 desa di Lampung, pemerintah menargetkan 21,42% diantaranya berstatus desa mandiri. Target itu kemudian ditingkatkan menjadi 25,45% pada 2030 mendatang.
8: Program unggulan terpadu Desaku Maju. Tujuan program ini adalah meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui berbagai intervensi. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi hasil pertanian. Terus meningkatkan kemandirian desa melalui peningkatan infrastruktur dan meningkatkan kerjasama. Ini fungsi kolaborasi. Dengan indikator keberhasilan dari program Desaku Maju, jadi bukan hanya program tapi beliau juga punya target yang terukur.
7: Melalui program Desaku Maju, pemerintah Provinsi Lampung berharap pembangunan desa tidak hanya meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi, memperkuat infrastruktur desa, serta memperluas kolaborasi antar pemangku kepentingan, sehingga semakin banyak desa di Lampung yang berstatus mandiri. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Cerita pada pemerintah provinsi bahwa mereka nggak dapat gabah, sudah sedikit gabah sekarang. Sehingga
10: pemerintah provinsi Lampung memperketat pengawasan distribusi gabah guna memastikan pasokan bahan baku tetap tersedia bagi pengusaha penggilingan padi di daerah. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan kebijakan pengawasan distribusi gabah diambil berdasarkan laporan dari para pengusaha penggilingan padi di tingkat desa dan kecamatan yang mengaku mulai kekurangan pasokan. Menurut Mirza, keberlangsungan industri penggilingan padi menjadi bagian penting dalam menjaga rantai pasok pangan di Lampung. Jika pasokan gabah terus keluar daerah tanpa pengendalian, maka dikhawatirkan aktivitas penggilingan lokal akan menurun, berdampak pada penyerapan tenaga kerja hingga mengganggu stabilitas pasokan beras di dalam daerah. Sebagai tindak lanjut, Pemprov Lampung mengintensifkan pengawasan terhadap distribusi gabah, termasuk melalui monitoring di sejumlah jalur keluar daerah seperti Pelabuhan Bakahuni. Pengawasan dilakukan bersama Satpol PP Provinsi Lampung, Satgas Pangan, serta unsur TNI untuk memastikan distribusi gabah tetap mengutamakan kebutuhan industri pengolahan di dalam provinsi. Meski memperketat distribusi, Mirza menegaskan pemerintah tetap menjamin harga pembelian gabah di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram sesuai ketentuan. Dengan demikian, petani tetap memperoleh harga yang layak, sementara pengusaha penggilingan lokal dapat memperoleh pasokan gabah secara berkelanjutan.
9: Teman-teman dari pengusaha padi yang di desa-desa, yang di kecamatan-kecamatan, cerita pada pemerintah provinsi bahwa mereka nggak dapat gabah, sudah sedikit gabah sekarang, sehingga mereka butuh gabah-gabah gitu. Saya tanya kenapa gabahnya banyak dibawa keluar gitu. Daripada rice milling penggilingan padi kita banyak tutup, kita harus bantu pastikan mereka tersedia untuk mereka gitu. Yang penting harganya Rp6.500.
10: Pemerintah Provinsi Lampung berharap kebijakan tersebut mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, pelaku usaha penggilingan padi, dan kebutuhan masyarakat akan ketersediaan beras, sekaligus memperkuat posisi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama PT Pertamina Patraniaga melakukan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU menyusul keluhan masyarakat terkait antrian panjang dan dugaan kelangkaan BBM bersubsidi. Sidak dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tertib, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama PT Pertamina Patraniaga melakukan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU menyusul keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan dugaan kelangkaan BBM bersubsidi. Sidak dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tertib dan tepat sasaran. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, Rifa Adi Chandra, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Waikanan sebagai respon cepat terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat. Sidak ini juga merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tertib. Ia mengungkapkan hasil pemantauan menunjukkan stok BBM di sejumlah SPBU masih dalam kondisi aman dan sesuai kuota yang telah ditetapkan. Namun, tim masih menemukan antrean kendaraan khususnya truk yang membeli BBM bersubsidi jenis solar. Selain itu, tim juga menemukan sejumlah kendaraan yang diduga menggunakan plat nomor ganda maupun plat nomor luar Provinsi Lampung. Kendaraan tersebut dicurigai melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang.
2: Menindaklanjuti arahan Bupati Waikanan sebagai bentuk respon cepat atas keluhan masyarakat terkait kelangkaan BBM serta panjangnya antrian kendaraan pada pembelian BBM bersubsidi di SPBU yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan pengguna jalan dan ketertiban umum di sekitar SPBU, kami melaksanakan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU. Dari hasil pantauan di lapangan, untuk ketersediaan BBM sampai saat ini masih aman terkendali. Stok BBM di seluruh SPBU sesuai dengan kuota yang telah ditentukan secara regulasi. Namun demikian, tim masih menemukan sejumlah kendaraan jenis truk yang mengantri untuk membeli BBM bersubsidi jenis solar. Dan juga tim menemukan adanya beberapa kendaraan yang diduga menggunakan plat nomor ganda maupun plat nomor kendaraan dari luar Provinsi Lampung yang dicurigai akan digunakan untuk melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang.
1: Dirinya mengimbau masyarakat tidak melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk menggunakan plat nomor ganda atau melakukan pengisian berulang. Menurutnya, praktik tersebut dapat memicu kelangkaan pasokan dan menimbulkan antrean panjang di SPBU. Lebih lanjut, ia menegaskan pihaknya bersama stakeholder terkait akan terus bersinergi untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melalui kantor staf presiden akhirnya turun tangan memberikan jalan keluar bagi kelompok tani hutan register 44 Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Para petani kini mendapat lampu hijau untuk memanen tebu mereka guna mencegah ancaman gagal panen dan kerugian ekonomi akibat sanksi yang menjerat mitra mereka, PT Inhutani 5. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
3: Kami petani mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada Bapak Jenderal Dudung Abdurrahman.
4: Kabar gembira datang dari para petani tebu di kawasan register 44 Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Setelah melalui proses panjang, kegiatan panen tebu akhirnya resmi dimulai pada hari Jumat 24 Juli 2026. Dimulainya masa panen ini disambut dengan rasa syukur dan apresiasi mendalam dari para petani kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran proses tersebut. Ketua Kelompok Tani Tebu Register 44 Edison mewakili para petani kepada RRI menyampaikan rasa terima kasihnya atas keputusan yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan panen. Ia secara khusus mengapresiasi dukungan dari pemerintah pusat hingga instansi terkait di daerah. Edison mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas keputusan berharga ini. Edison mengatakan keputusan ini sangat berarti bagi pihaknya sehingga para petani akhirnya bisa melaksanakan pemanenan tebu. Selain kepada Presiden, Edison juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Staf Kepresidenan, KSP Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Dukungan dari berbagai instansi terkait juga tak luput dari apresiasi Edison. Ia menjelaskan bahwa dengan adanya keputusan tersebut, seluruh aktivitas pemanenan tebu di wilayah Register 44 telah resmi dimulai per hari Jumat 24 Juli Juli 2026. Dimulainya panen ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan para petani tebu di kawasan tersebut dan mendukung ketahanan pangan nasional.
3: Ya, alhamdulillah kita rapat berserta instansi terkait, koordinasi dengan Jenderal Dudung KSP. Alhamdulillah sudah mendapat izin ya untuk melaksanakan aktivitas pemanenan tebu kita. Yang pasti kami petani mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada Bapak Jenderal Dudung Abdurrahman selaku KSP dan terkhusus kepada Presiden Prabowo yang telah mengambil suatu keputusan bisa kami petani melaksanakan pemanenan tebu. Dan berterima kasih juga semua instansi terkait mulai dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Gubernur Lampung, Kementerian Kehutanan, dan PT Nuatani 5 beserta Perhutani. Jadi kami atas nama kelompok tani hutan yang beraktivitas ataupun bekerja di kawasan hutan Negeri Setempat 4 mengucapkan ribuan banyak terima kasih.
4: Diberitakan sebelumnya ribuan petani tebu yang tergabung dalam 61 kelompok tani hutan di kawasan Register 44 Kabupaten Waikanan meminta pemerintah segera memberikan diskresi agar aktivitas panen dapat kembali dilakukan. Permintaan itu disampaikan setelah panen terhenti sejak 12 Juni 2026 akibat sanksi administratif Kementerian Kehutanan terhadap mitra mereka Inhutani 5. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Penggunaan Artificial Intelligence atau AI di lingkungan perguruan tinggi semakin berkembang dan menjadi bagian dari proses pembelajaran. Meski begitu, penggunaan AI harus tetap memperhatikan etika dan integritas akademik agar tidak mengurangi kualitas pendidikan. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
5: Pentingnya tuh jangan sampai AI itu gantiin pemikiran kita ya. Jadi AI itu boleh bantu kita cari informasi atau...
6: Dosen FKIF Unila, Amanda Febrianti mengatakan bahwa AI dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk membantu mencari referensi, memahami materi perkuliahan, hingga menyusun kerangka penulisan. Namun menurutnya AI tidak boleh dijadikan sebagai pengganti kemampuan berpikir dan menganalisis. Ia menjelaskan bahwa kejujuran akademik merupakan etika utama yang harus dijaga dalam penggunaan AI di lingkungan kampus. Mahasiswa tidak boleh menyalin hasil AI secara utuh dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Selain itu, setiap informasi yang diperoleh melalui AI perlu diverifikasi kembali agar tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
7: AI dapat membantu mahasiswa mencari referensi, memahami materi perkuliahan, hingga menyusun kerangka penulisan. Tapi AI harus digunakan sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir dan menganalisis. Etika yang paling utama itu menjunjung tinggi kejujuran akademik. Jadi mahasiswa tidak nyalin hasil AI secara utuh lalu mengakunya sebagai karya sendiri. Informasi yang diperoleh juga harus diverifikasi kembali agar akurat dan dapat dipertanggungjawab.
6: Sementara itu, mahasiswi Institut Teknologi Sumatera, Anggun, mengaku cukup sering menggunakan AI seperti ChatGPT untuk membantu memahami materi perkuliahan maupun mencari gambaran awal saat mengerjakan tugas. Menurut Anggun, AI memberikan banyak manfaat karena dapat mempercepat pencarian informasi dan membantu mahasiswa menghemat waktu. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penggunaan AI secara berlebihan dapat membuat mahasiswa menjadi malas berpikir dan bergantung pada teknologi.
5: Kalau menurut saya sih lebih banyak manfaatnya ya, karena AI itu cukup membantu mahasiswa gitu dalam belajar sama menghemat waktu. Tapi tantangannya tuh mahasiswa tuh bisa jadi terlalu bergantung gitu sama AI tanpa coba buat memahamin sendiri. Menurut saya sih pentingnya tuh jangan sampai AI itu gantiin pemikiran kita ya. Jadi AI itu boleh bantu kita cari informasi atau cari referensi, tapi hasil akhirnya tuh tetap harus kita pahamin dan kita olah sendiri.
6: Anggun juga berharap perguruan tinggi memiliki pedoman yang mengatur penggunaan AI dalam kegiatan akademik. Karena menurutnya, aturan tersebut penting agar mahasiswa memiliki batasan yang jelas sekaligus bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi AI selama proses pembelajaran. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: BNN Kawai Kanan ungkap kerentanan remaja terhadap narkoba disinyalir melalui 4 faktor. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
8: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Wai Kanan menilai remaja generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kerentanan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni mulai dari kondisi geografis hingga lemahnya ketahanan keluarga. Kepala BNNK Wai Kanan melalui penyuluh narkoba ahli pertama Anggi Pasalisga kepada RRI mengatakan, Kabupaten Wai Kanan memiliki posisi strategis karena berbatasan dengan sejumlah daerah dan dilintasi jalur lintas Sumatera. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi peredaran narkoba di wilayah Wai Kanan. Selain faktor geografis, Anggi menjelaskan usia remaja merupakan fase pencarian jati diri yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pergaulan dan pengaruh teman kerap menjadi pintu masuk awal penyalahgunaan narkoba. Ia menambahkan, pola peredaran narkoba kini juga mengalami perubahan dengan memanfaatkan media sosial dan transaksi digital. Modus tersebut memudahkan komunikasi antara pengedar dengan calon pengguna tanpa mudah terdeteksi oleh orang tua maupun pihak sekolah. Menurut Anggi, rendahnya ketahanan keluarga dan kurangnya edukasi juga menjadi faktor yang memperbesar risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda. Sebagian remaja masih minim komunikasi terbuka dengan keluarga, serta belum memahami dampak hukum, kesehatan, dan masa depan akibat ketergantungan narkoba.
9: Jika berbicara masalah kerentanan anak muda Wai Kanan terhadap penyebaran narkoba, BNN Kabupaten Wai Kanan memandang kelompok remaja dan usia mudalah yang paling rentan, di mana kerentanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, ada faktor geografis, di mana Wai Kanan ini berada di posisi strategis perbatasan antar provinsi yang dilintasi oleh jalur lintas Sumatera. Yang kedua, psikologis dan tekanan teman sebaya. Usia muda merupakan fase pencarian identitas, rasa ingin tahu yang tinggi, keinginan untuk diakui lingkungan, dan ikut-ikutan teman menjadi pintu masuk utama penyalahgunaan.

0: untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, edukasi sejak dini dan pengawasan terhadap aktivitas remaja dinilai menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Disduk Capil Kota Bandar Lampung membuka stand pelayanan di Bandar Lampung Expo 2026 bertujuan untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung. Berikut laporan Robi Yudestika.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung membuka stand pelayanan administrasi kependudukan di Bandar Lampung Expo 2026. Kehadiran stand pelayanan ini bertujuan memudahkan masyarakat yang berkunjung untuk mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan tanpa harus datang ke kantor Disduk Capil. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, Bramado, mengatakan partisipasi Disduk Capil dalam Bandar Lampung Expo 2026 merupakan bentuk pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus mendukung rangkaian peringatan hari ulang tahun Kota Bandar Lampung. Ditambahkannya berbagai layanan administrasi kependudukan disediakan di stand tersebut, mulai dari perubahan kartu keluarga, konsultasi administrasi kependudukan, hingga pelayanan dokumen kependudukan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.
3: Stand pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Disduk Capil itu seperti pencetakan KTP, perekaman, atau ada perubahan foto. Pelayanan Disduk Capil tidak hanya berhenti di pelayanan stand ini. Jadi jangan khawatir bagi masyarakat Kota Bandar Lampung yang ingin mendapatkan pelayanan Disduk Capil Kota Bandar Lampung, bisa ke kantor-kantor kecamatan terdekat maupun ke Disduk Capil Kota Bandar Lampung, dan bisa melakukan pelayanan juga secara online melalui permen manis.
2: Selain membuka pelayanan di Bandar Lampung Expo, Disduk Capil juga terus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui petugas yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Bandar Lampung. 20 kecamatan telah memiliki petugas yang siap membantu masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, sehingga pelayanan dapat diakses lebih mudah tanpa harus datang ke kantor pusat Disduk Capil. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara Ikhwan Wijaya dengan Koordinator Komunitas Teman Jogging atau Tejo, Dian Saputra.

0: Baik, saudara pendengar, satu tahun yang lalu di Kota Bandar Lampung ini muncul satu wadah yang dinamakan Komunitas Teman Jogging atau Tejo. Saat ini saya sudah bersama dengan koordinator Tejo, Bung Adian Saputra. Selamat pagi, Bung.
1: Selamat pagi, Bung Ikhwan.
0: Bisa diceritakan awal mula seperti apa lahirnya Tejo ini?
1: Ya, kalau dilihat dari tanggal resmi, kita mulai jalan itu 18 Mei 2025. Tempatnya, tuan rumahnya di kantor DPD RI Perwakilan Lampung. Dan Mas Gino, waktu itu Gino Vanoli menjadi kepala kantornya. Nah, peserta 4 orang ini ada Mas Gino, kemudian jurnalis senior antara Mas Budi Santoso Budiman, pendiri kita Bang Juwendra Asdiansyah, dan saya 4 orang. Jadi rutenya teluk. Tapi sebetulnya tiap-tiap orang ini sebenarnya sudah sering jalan, tapi sendiri-sendiri. Nah, kemudian ada momentum bersama, kita kumpul, akhirnya sepakat, dah daripada kita sendiri-sendiri, kita cari waktu yuk, hari Minggu, untuk kita jalan bareng. Meskipun mungkin awalnya masih beberapa orang, tapi sejak dari mulai, ya kadang setengah tahun terakhir lah, itu jadi rame kita. Jumlah anggota kita sekarang sekitar 25-an orang ya. Dan memang kita tidak membuka secara khusus, ayo masuk gitu, enggak. Kita mengalir aja. Ada teman yang kira-kira mau ikut, kemudian lihat kita di media sosial, mau ikut jalan, gabung. Ya seperti itu, kurang lebih. Jadi kalau dari sisi tanggalnya 18 Mei 2025 itulah pertama kali kita mulai jalan Tejo ini, teman jogging.
0: Apa yang melatar belakangi sehingga muncul teman jogging itu?
1: Yang pertama kepengen sehat, kemudian juga silaturahmi, sehingga kita punya slogan itu ya, kalau diakronimkan atau singkatnya jadi JOS ya. Jogging semampunya, olahraga secukupnya, kemudian sehat hingga lansia, kemudian silaturahmi sepanjang usia. Jadi ujungnya di silaturahmi, maka konsep Tejo itu adalah tiap hari Minggu kumpul dengan tempat yang bergantian anggota Tejo. Nah, kemudian dari situ kumpul, jam 7 atau 7 kurang 15 kami jalan. Kurang lebih selama ini durasinya itu 1 jam 15 menit lah. Kurang lebih 5 kilo, bahkan bisa sampai 6 sampai 7 kilo. Jadi kita silaturahmi itu menjadi salah satu titik tekan juga. Karena

0: seperti banyak kita sampaikan, kita sudah banyak berteman dengan kawan-kawan yang lain, tapi secara rumah kita nggak tahu keseharian dia, mungkin istri dan anak. Tapi dengan kita kumpul di rumahnya, jadi tahu, oh rumahnya di sini, keseharian di sini, lingkup tetangganya seperti ini, sehingga memang mengeratkan itu. Jadi nggak hanya olahraga, tapi juga kita bisa silaturahmi. Justru itu jauh lebih signifikan ya buat kami di Tejo, itu Bung Ikhwan.
1: Nah, ini menarik ini. Kenapa kok dia dikasih komunitas ini namanya Tejo ini? Munculnya idenya seperti apa awalnya?
0: Ya selintasan pikiran aja mungkin dari pendiri kita Bang Juendra, dan ketika disodorkan ya pas aja gitu. Tejo. Awalnya juga kita nggak sempet ini amat, yang penting dia Tejo, diksi yang bagus lah gitu ya. Kemudian dapat kepanjangannya teman jogging, ya udah ini kita sebut dia Tejo, meskipun di beberapa kali ada beberapa yang menyeretkan dengan yang lain ya. Itu hanya lucu-lucuan aja ya. Mungkin yang berkaitan dengan politik atau apa, tapi ya kita buat Tejo lah. Nah, kalau kita kumpul tuh selalu misalnya habis foto ada slogan tuh. Sai wo Tejo, jos jos jos. Jos yang tadi saya bilang
1: ya,
0: tuh.
1: Iya, Bang. Ini kan unik ya, karena kan umumnya kan di jalan protokol gitu ya, ikut Car Free Day, gabung gitu ya. Ini kan kalau saya lihat, saya baca-baca begitu, ini kan di gang-gang sempit, jalan-jalan yang memang jalan-jalan tikus lah kita sebutnya. Apa alasannya?
0: Ya yang jelas kita kepengen mengenal lebih dalam kota kita, Bandar Lampung ini. Jadi makanya pilihannya tidak ke jalan-jalan utama, jalan-jalan arteri. Kita masuk ke gang-gang atau jalan-jalan yang memang banyak komplek perumahan, banyak anak-anak bermain gitu. Jadi alhamdulillah beberapa pengakuan teman-teman juga gitu. Kalau nggak ikut Tejo kita nggak tahu nih gang-gang seputaran Bandar Lampung ini ternyata luar biasa gitu ya. Pernah kita di Nunya itu, ke dalam lagi Nunya ya, tempat kawan kami Denny itu. Ternyata memang masih banyak tempat yang bagus. Bahkan kalau boleh nggak apa ya, cerita unik juga. Maka di Tejo itu nggak ada istilah kesasar. Begitu kita jalan, ketemu sawah tuh. Ya udah lewatin aja sawah itu. Jadi sesuatu yang menarik ya. Jadi kalau istilah sekarang jadi eksotis ya. Sesuatu yang nggak bisa didapatkan ketika kita, maafnya ngomong, hanya keliling Stadion Pahoman atau ikut Car Free Day. Justru letak eksotisnya ketika kita masuk-masuk kampung. Di kota baru, di kampung sawah lama. Dan beberapa teman juga akhirnya baru tahu, oh ini tembus ke sini ya, oh dari sini tembus ke sini ya, oh bangunan ini pernah saya lewatin tapi ternyata ke sini. Jadi kita mendapatkan perspektif juga soal Bandar Lampung. Setidaknya kita tahu ada jalan-jalan yang banyak berlubang di lingkungan, sudah diperbaiki, menyusuri rel kereta api, asik lah gitu. Jadi buat kami menjadi sesuatu yang unik gitu, tidak menyusuri jalan utama tapi lebih memilih perumahan, permukiman, gang-gang sempit. Pokoknya kalau kami hari itu nggak ketemu gang sempit, istilahnya waduh nggak Tejo amat nih gitu. Jadi kalau bahasa saya ini sudah jadi ideologi kami gitu. Tejo ini masuk perumahan, masuk gang-gang sempit, temui titik-titik baru gitu Bung Ikhwan.
1: Mungkin ada harapan ke depan untuk keberadaan Tejo ini seperti apa kalau dari Abang sendiri?
0: Ya kita tentu pengen komunitas ini bisa terus berjalan ya. Untuk bisa komitmen hari Minggu kami bisa jalan saja itu sudah merupakan sebuah keberkahan, karena kami bisa kumpul, ketemu, tahu kabar. Termasuk juga beberapa teman kita, jurnalis Kompas TV Tri Purna kan juga sempat ikut dan sakit. Itu hari ini jadi perhatian kita bersama juga untuk sama-sama bantu gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi keinginan, kita tentu ingin ini ingin langgeng lah, lebih pada itu. Dan kami juga tidak ada keinginan, wah tahun depan anggota Tejo mesti 50 gitu. Justru ya kita mengalir aja, mungkin ada yang senang mau ikut, silakan ikut, itu kan tanpa perlu ada niat-niat yang lainnya, niat politik atau ekonomi yang lain. Pokoknya kita senang bareng-bareng, bisa silaturahmi. Jadi Tejo ini menjadi sebuah apa ya, ikatan lah kalau bahasa itu, menjadi sebuah koagulan, mengumpulkan semua apa, semua dari teman-teman menjadi satu kepingan besar namanya Tejo dan beraktivitas di sini. Dan kita lihat juga justru mendapatkan banyak manfaat juga.
1: Mungkin terakhir Bang, apa yang mau disampaikan Bang Adian khususnya kepada generasi muda gitu ya, yang kita sebutnya mager, malas gerak, nggak mau olahraga. Apa yang ingin disampaikan?
0: Tejo ini kan ada karena dia ingin menjaga rutinitas ya. Rutinitas dulu. Ritme olahraganya bisa berjalan minimal seminggu sekali. Yeah. Memang kalau kita dengar-dengar senior dari yang lain kan mungkin olahraga minimal 30 menit setiap hari. Tapi barangkali buat teman-teman yang kalau usia kami ini kan usia well done. Kalau bahasa usia yang matang gitu, mature gitu. Ada walaupun ada juga beberapa yang di bawah 30. Ya tentu terus aja bergerak gitu. Suka kita apa, pilih yang kira-kira cocok. Sama kalau kita mager sendirian, memang butuh ada kawan, ada komunitas. Nah komunitas seperti Tejo inilah yang setidaknya merawat kita. Kami juga mungkin kalau sibuk sama sekali dari Senin sampai Sabtu itu gak ada olahraga kan, karena ritme kerja mungkin yang kerja. Tapi begitu ketemu Minggu yang sudah ditunggu-tunggu, wah mau jalan ini. Meskipun juga jalannya Tejo juga ya jalan santai, meskipun memang kalau idealnya jogging kan agak cepat. Tapi karena ada beberapa teman yang memang secara postur badan besar, kemudian sudah bawa asam urat misalnya, ya kita ngikut aja. Justru dia malah merasakan hal yang manfaat, dan bahkan dia merasa rugi kalau gak ikut Tejo itu, karena cuma inilah waktu yang dia sediakan memang khusus untuk olahraga. Jadi ya olahraga penting buat semua, disesuaikan dengan kemampuan kita, waktu yang kita punya. Sama kalau kita mager memang butuh kawan. Kawan itulah yang menjadikan kita semangat, menjaga rutinitas, menjaga komitmen dan sebagainya. Kan tadi sudah kita sampaikan juga, persoalannya cuma satu, penyakitnya malas gitu. Tapi kalau kita punya kawan, malasnya bisa terkikis. Setidaknya wah sayang nih hari ini gak ikut Tejo. Itu Bung Ikhwan.
1: Terima kasih. kasih Bang Adian.
0: Sama-sama.
1: Ya, baik pendengar, demikian wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya
6: loh. Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
7: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
8: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
2: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, segera kita akan bergabung bersama program Tiga Guna mendengarkan Warta Berita. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya Afred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Staf bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitas.